serta mengenal pasti ruang kerjasama yang berpotensi untuk dibangunkan. Perbincangan kerjasama penyelidikan memberi tumpuan kepada pertanian cili secara fertigasi dan penanaman sayur-sayuran melalui pengoptimum penggunaan sisa kompos cendawan. Inisiatif ini berpotensi menyokong amalan pertanian mampan melalui pemanfaatan sisa pertanian secara lebih efektif, di samping membuka ruang kepada pembangunan inovasi dan penyelidikan yang dapat memberi manfaat kepada industri. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Perlis menganjurkan program pendidikan kesihatan HIV, AIDS dan penyakit berjangkit di Masjid Bohotema melibatkan seramai 150 orang klien AADK Daerah Perlis Selatan. Program bertujuan meningkatkan kesedaran klien mengenai HIV/AIDS dan penyakit berjangkit, khususnya berkaitan faktor risiko, cara penularan, pencegahan serta kepentingan saringan dan rawatan awal. Selain sesi ceramah dan aktiviti latihan dalam kumpulan LDK secara interaktif, klien terlibat turut diberi peluang menjalani saringan HIV dan Hepatitis C yang dikendalikan oleh NGO Persatuan Cahaya Harapan. Kemudahan ini membantu meningkatkan kesedaran klien terhadap kepentingan mengetahui status kesihatan dan mendapatkan tindakan susulan lebih awal. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
6: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan Perlis.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hai Gen Z, klik, scroll, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanur Akhila Zahidah, pembola sukan FC Cilik Ubi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
4: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

mengalami masalah kesihatan dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor. Dan bilik gerakan peringkat kebangsaan pun dibuka. Jadi anda dinasihatkan supaya sentiasa minum banyak air kosong, geng. Dinasihatkan supaya kerap membasuh muka lah, bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerbu ni. Kalau kategori ini 301 hingga 400, ini tahap berbahaya. Pencemaran yang sangat tinggi dan membahayakan kesihatan lah. Dan 401 hingga 500 berbahaya. Dan kalau lebih daripada 500, digelar sebagai darurat lah. Pencemaran yang terlalu tinggi dan sangat membahayakan kesihatan. Ini antaranya lah yang nak saya kongsikan dengan anda. Setakat ini di negeri Perlis berada dalam keadaan yang baik lagi. InsyaAllah kita doakan. Cuma yang merisaukan sebahagian negeri lah. Terutamanya kita yang nak menyambut hari kebangsaan ni di Kuala Lumpur. Jadi kita doakan lah. Semoga segalanya insyaAllah berada dalam keadaan baik. InsyaAllah. Perlis FM serasi dengan ku. Cool.

Okey, Usam Rahim Maruf geng, 8.44 minit pagi ya. Kita ni dalam kehidupan kita ni ada macam-macam lah . Ada orang yang jiwanya sunyi geng. Kan? Ada orang yang jiwanya sunyi tapi jangan ikutkan perasaan dia. Bila kita ikutkan perasaan ni, kita akan mengalami masalah kekusutan mental ni, tahu tak? Jadi kena ada kawan-kawan anda di sekeliling anda, berkawanlah dengan jiran-jiran anda, kawan-kawan anda, insyaAllah dapat lega sikit lah kesunyian kita kan. Kadang-kadang kita rasa macam kita duduk sorang-sorang je, kan, tak ada orang pun di sekeliling kita. Terutamanya anda yang dengarkan Play FM ni, sekiranya mempunyai masa seketika, kali-kalilah keluarga anda, ibu anda ke, ayah anda ke, bertanyakan khabar kan. 8.45 minit pagi, Play FM.

Okey, ini hidup sederhana, geng. Hampir ke pukul 9 pagi. 9 pagi nanti kita dengarkan utama 9 pagi. Dan sekembalinya, geng, kita nak kongsikan berkenaan dengan generasi dulu dan generasi sekarang, ya. Cabaran dalam kehidupan, yang mana lebih tahan cabaran. Kejap lagi kita kongsi selepas utama 9 pagi. Tunggu tak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
4: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
2: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
6: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
7: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
6: Konflik.
8: Tolong, kecemasan.
9: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
10: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
8: Apa yang kau nampak?
6: Semangat berpasukan.
11: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
8: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
10: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
6: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, 9.26 minit pagi, Place FM serasi dengan ku. Hai, assalamualaikum, selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang mendengarkan 102.9 MHz ya, serasi dengan ku. Kan, kita menuju ke detik Hari Kebangsaan 2026, lagi 4 hari, 14 jam, 32 minit, 39 saat eh. Kira detik untuk Hari Malaysia 2026, 21 hari, 10 jam, 32 minit, 31 saat eh. Ini anda boleh tengok tahu berdusi merdeka360.my eh. Boleh tengok kat sana lah pelbagai info berkenaan dengan Hari Kebangsaan tu. Ada kat sana, saya kongsikan kepada anda kira detik eh Hari Kebangsaan 2026. Okey, juga saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan ini majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 eh, peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Jangan lepaskan peluang lah untuk bersama-sama eh memeriahkan hari sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Majlis penuh semangat patriotik ini akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam geng. Bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar Perlis. Dan ayuh kita sama-samalah semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Jadi bawa keluarga anda, sahabat anda, insan-insan tersayang ya, untuk sama-samalah menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026 pada 30 Ogos 2026 hari Ahad bermula jam 8 malam eh, bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar Perlis. Jadi doakanlah agar cuaca baik, jerbu pun berkurangan insya-Allah. Okey, dan satu lagi ni saya nak kongsikan dengan anda, ini berkenaan dengan anda yang berada di Felda Cuping Perlis eh. Untuk anda yang berada di Felda Cuping Perlis, ada sesuatu yang istimewa bakal berlangsung di Felda Cuping Perlis. Ini program Jelajah Farmasi at Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis eh, bagi tahun 2026. Anjuran bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Nah, ni satu event yang besar ni, program Jelajah Farmasi and Community. Okey, program ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat lain mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat dan perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat. Akan diadakan pada 19 September 2026 hari Sabtu. Masanya dari jam 8 pagi hingga 4 petang, bertempat di Dewan Besar Felda Cuping eh. Ini di Cuping Perlis lah. Yang menariknya geng, turut diadakan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5 km dan juga 10 km. Jadi jangan lepaskan peluanglah untuk bersama-sama eh memeriahkan program ini sambil mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jom kita sertai Farmasi Run, jom kenali ubat anda, jaga kesihatan dan insya-Allah kekal aktif. Itu dia Perlis FM.

Okay, dari bawah is our Hensi. Okay, geng. Terima kasih kepada Encik Ba. Encik Ba, selamat pagi-pagi untuk Encik Ba. Alhamdulillah. Kat Sepia Razza, terima kasih. Joe, sedih ingat arwah kata dia. Dua orang tu, semoga mereka ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Amin. Walaupun ada ya pengganti mereka lah, tetap di hati katanya. Amin. Terima kasih Kat Sepia Razza. Waalaikumsalam, Joe. Selamat pagi-pagi. Selamat tugas. Alhamdulillah. Terima kasih. Sahabat saya, hari ini kita doakanlah untuk sahabat-sahabat kita yang mungkinlah mengalami masalah kesihatan. Sahabat-sahabat saya juga, kita doakan untuk mereka, semoga mereka kembali pulih, insyaAllah kembali sihat. Doa daripada anda, saya dan juga semualah yang mendengarkan dan pilih safan untuk mereka yang mungkinlah mengalami masalah kesihatan, yang berada di hospital waktu ni, yang bertugas di hospital juga, kita doakan agar insyaAllah kesihatan anda baik dengan penuh senyuman. Itu dia cara-cara dia. Kita dah kongsikan berkenaan dengan cabaran dalam kehidupan lah generasi dulu dan juga generasi sekarang ni. Yalah, setiap generasi tu ada cabarannya, geng. Kalau anda tengoklah law ni, macam-macam nama diberikan. Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen Alpha, generasi strawberry, generasi baby boomers. Dan istilah-istilah seperti Gen Z, Gen X, Gen Y, lain-lain ini seringkali digunakanlah sama ada dalam media sosial maupun percakapan harian. Mungkin anda pernah dengarlah tentang istilah-istilah ni, tapi tahukah anda apa sebenarnya maksud di sebalik istilah yang digunakan tersebut? Setiap generasi ini dia mempunyai

aksi ni bukanlah sekadar pemberian label secara rawak tau, tapi ia mencerminkan peristiwa penting perubahan sosial. Ciri-ciri uniklah yang membentuk setiap kumpulan umum. Jadi setiap generasi ni dibentuk oleh konteks sosial, ekonomi, teknologi yang berbeza tau, yang mempengaruhi cara mereka berfikir, berinteraksi, ya, menjalani kehidupan seharian. Ada berapa jenis lah generasi yang ada sekarang ini, dipanggil baby boomers. Saya rasa anda pernah dengar generasi X, generasi Y, millennium, generasi Z, generasi Alpha dan juga generasi strawberry. Okey, saya nak kongsikan apa yang dimaksudkan dengan baby boomers, ya. Baby boomers ni merujuk kepada generasi yang lahir selepas Perang Dunia Kedua, iaitu antara tahun 1946 sehingga 1964 lah kan. Anda disebut baby boomers muncul pertama kali pada tahun 1977 dalam akhbar Washington Post tau. Nama ni diambil sebenarnya dengan fenomena baby boom. Ketika itulah di mana terdapat peningkatan besar lah, dalam keadaan kadar kelahiran akibat kestabilan ekonomi dan juga politik selepas perang. Dan generasi ini kini berusia sekitar 60 hingga 80-an lah. Itu yang dimasukkan dengan baby boomers ni. Ciri-ciri utamanya sikap berdikari dan juga berdisiplin. Baby boomers ni terkenal dengan komitmen tinggi lah terhadap kerja. Mereka membesar dalam era di mana pendidikan formal mula berkembang dan pekerjaan sering melibatkan kerjaya jangka panjang. Generasi ini sangat menghargai kestabilan keuangan dan juga peluang, ya, untuk menaiki tangga kejayaan. Penggunaan media tradisional, mereka lebih cenderunglah menggunakan media tradisional seperti televisyen, radio dan juga surat khabar. Namun, ramai daripada mereka telah menyesuaikan dirilah dengan media sosial seperti Facebook untuk berhubung dengan keluarga dan juga rakannya lah. Cabaran dengan teknologi ni, baby boomers ni sering dikaitkan dengan kesukaran lah menyesuaikan diri, ya, dengan perkembangan teknologi moden. Namun ramai juga yang berjaya, ya, mempelajari teknologi baharu demi kekal relevan. Mereka sering mengutamakan nilai tradisional seperti kesopanan, kerja keras, menghormatilah yang lebih tua. Itu berkenaan dengan baby boomers. Kejap lagi saya nak kongsikan apa yang dimaksudkan dengan generasi X pula. Tunggu tau.

Hafiz dan juga Mul Satira Harap Palsu. Geng, tadi kita kongsikan berkenaan dengan baby boomers. Sekarang ni generasi X lah . Generasi X ni dipopularkan oleh Douglas Kaplan melalui novel Generation X, Tales for an Accelerated Culture yang diterbitkan pada tahun 1991 tau. Generasi X ni merujuk kepada individu yang lahir antara tahun 1965 sehingga 1980. Kalau anda lahir pada tahun itu, anda merupakan generasi X lah. Mereka berada di tengah-tengah antara generasi baby boomers dan juga millennials yang menjadikan mereka sebagai generasi peralihan yang membesar dalam era perubahan sosial teknologi yang besar lah. Itu yang dimaksudkan. Orang yang lahir sebagai generasi X ni, orang dia berdikari dan juga adaptif ya. Generasi X ni terkenal dengan keupayaan berdikari. Ramai daripada mereka membesar dalam keluarga dan juga ibu bapa yang bekerja sepenuh masa tau. Ini menyebabkan mereka belajarlah berdikari ya, sejak kecil dan sering disebut sebagai latchkey kids lah . Mereka hidup dalam era sebelum dan juga selepas kemunculan teknologi moden lah, seperti komputer peribadi dan juga internet, walaupun tidak sepantas millennials atau generasi Z . Dalam menguasai teknologi, mereka cekaplah menyesuaikan diri dalam perubahan digital. Generasi X ni dikenali dengan sikap kerja keras, tetapi pada masa yang sama juga memperkenalkan konsep keseimbangan kerja dan juga kehidupan. Mereka mengutamakan flexibility lah dalam kerja. Ini bagi mengimbangi keperluan keluarga dan juga peribadi. Dibandingkan dengan baby boomers yang menghormati authority, generasi X ni lebih skeptikal terhadap hierarki tradisional, dan mereka cenderung mengutamakan pendekatan logik pragmatik dalam kehidupan. Dan selepas X tu, dia beralih kepada Y. Y millennial lah. Lebih dikenali sebagai millennial, mendapat namanya daripada William Strauss dan juga Neil Howe. Mereka memperkenalkan istilah ini dalam buku mereka Generations, The History of America's Future 1954 ke 2069 yang diterbitkan pada tahun 1991. Generasi millennials ni, mereka membesar dan mencapai usia dewasa pada awal milenium baru lah. Dikenali sebagai generasi pertama lah, sangat terkesan dengan kemunculan baru teknologi digital dan juga globalisasi tau. Salah satu cabaran terbesar generasi ini ialah sikap millennials yang sering membandingkan diri dengan pencapaian rakan sebaya mereka melalui media sosial. Ini boleh membawa kepada quarter life crisis lah Inilah perubahan kepada generasi gen. Baby boomers, generasi Y, generasi Z . Generasi Z ni ini yang dihasil daripada undian dalam talian jalankan oleh akhbar USA Today pada tahun 2012 tau. Merupakan kesinambungan logik lah daripada generasi yang sebelumnya, iaitu generasi Y. Nama ini mencerminkan sifat generasi yang lahir membesar dalam era digital sepenuhnya. Itulah dia geng, kehidupan kita yang berubah-ubah. Bila kita sebut tentang generasi ni, baru kita nampak kan perubahannya macam mana. Dah berubah dah geng generasi. Tunggulah ke depan-depan dia macam mana agaknya perjalanan kehidupan ni. Tahun 2026 geng, belum 2030, 2040, 2050. Berapa umur kita dah masa tu, betul tak? Alright gang, Please FM, serasi dengan ku, tenang-tenang je, pagi-pagi Please FM.

Flisa FM 102.9 MHz. Geng, 9.50 minit pagi dah. Macam biasa lah, 10 pagi nanti kita akan dapat ikuti ringkas 10 pagi ya. Kemudian kembali 10 nanti anda akan bersama dengan Hanamoy akan teman anda nanti dalam Hangat Lead ya. 10 hingga jam 2 petang nanti. Alright, cinta dulu dan cinta sekarang, geng, berbeza. Flisa FM

Okey, cinta dulu dan cinta sekarang. Ah, sajalah saya berdakan kepada anda lagu tu kan. Ah, mengembalikan nostalgia lah kan. Ah, 9.53 pada pagi kita sudah sampai ke penghujung dah. Ah, terima kasih juga kepada sahabat saya, ah, Lolok, ah, yang berada di Pulau Pinang sekarang ni. Katanya berada di hospital, ah, Pulau Pinang. InsyaAllah kita doakan agar kembali sihat lah eh. Ah, anda yang mendengarkan Police FM, jaga kesihatan anda geng. Dalam musim-musim law ni, ada yang demam, ada yang sesama, dapatkan rawatan yang betul eh. Bukan sekadar membeli ubat di farmasi dan sebagainya. Kalau lebih daripada 3 hari itu, anda perlu mendapatkan rawatan doktor lah eh. Apa-apa pun, baik, kita sama-sama doakan agar negara kita Malaysia insyaAllah dikurniakan dengan cuaca yang baik-baik. InsyaAllah eh, orang yang baik-baik dipenuhi dengan perasaan kasih sayang cinta geng. Alright, saya tinggalkan anda dengan lagu ini dan kejap lagi Hana Moy akan teman anda, okey? Jaga peribadi anda. Banyakkan doa tau. Assalamualaikum. Bye.

0: ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
6: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
5: Konflik. Tolong, kecemasan, kecemasan.
7: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
8: Apa yang kau nampak?
5: Semangat Berpasukan.
9: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
10: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
11: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
5: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
12: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ha, itu dia mai kedengaran semula suara Hana Moy pada hari Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Itu dia semalam dengan Hana Moy. Hari ini pagi ni di dalam Hangat Lit pula bertemankan dengan Hana Moy dari jam 2 petang hingga 2 petang. Tengok tak suar dah. Daripada 10 pagi hingga 2 petang. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan penyampai kita yang telah menemani anda daripada jam 6 pagi tadi hingga 10 pagi bersama dengan DJ Feroz kita. Ha, itu dia. Dan kini Hana pula mengambil alih untuk meneruskan di dalam segmen Hangat Lit sehingga jam 2 petang nanti tau. Dan banyak yang akan Hana kongsikan untuk segmen Hangat Lit hari ini. Jangan ke mana-mana. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti rancangan Syakirin yang bertajuk Merdeka Amanah Sebuah Nikmat bersama Ustazah Nur Asmah Abdullah dan diikuti dengan Sinar Duha. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama 102.9 MHz Perlis FM Serasi denganku.

Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar agaknya tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian? Di mana sahaja tuan-tuan dan puan-puan berada, sama ada di dalam kenderaan, di rumah masing-masing ataupun di tempat kerja, doa dan harapan daripada saya semoga insya-Allah kita sama-sama dalam rahmat kasih sayang Allah dan diberikan kesihatan yang baik. Kalau kita sekarang ini sedang diuji dengan masalah kesihatan, kita sakit dan sebagainya, saya juga mendoakan supaya Allah memberikan kepada kita, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kemudahan perawatan dan terus sihat insya-Allah. Untuk apa kita sihat? Tak lain tak bukan ialah supaya kita mudah untuk melaksanakan tugasan kita, kerja buat kita, urusan kehidupan kita. Dan sedar tuan-tuan dan puan-puan, kita naik, bahawa semua yang kita laksanakan atas muka bumi ini adalah saham kita untuk menuju akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayah ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 27 Ogos. Bermakna beberapa hari lagi kita akan menyambut satu tarikh yang cukup bermakna untuk negara kita, iaitulah kemerdekaan negara Malaysia tercinta. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian bersama dengan saya untuk kita melihat satu tajuk yang saya pilih dan saya namakan sebagai Merdeka Amanah Sebuah Nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tahun ini, tahun 2026 ini, cuba kita congak balik, kita sudah, negara Malaysia sudah mencapai tahun yang ke-69 kemerdekaan. Kalau kita bandingkan angka 69 itu dengan umur manusia, tentulah dia telah pun bersara. Telah 9 tahun bersara. Kalau bersara wajib pada umur 60. Kalau dia bersara awal, lagi banyaklah. Tapi apa yang lebih penting, saya nak sebutkan, kalau kita kaitkan atau kalau kita bandingkan umur 69 itu dengan umur manusia, tentulah ia membawa maksud seorang manusia itu sudah pun benar-benar dewasa dan dia sudah pun kita sebut sebagai satu umur yang cukup-cukup matang untuk melakukan atau memiliki apa juga hajat. Dan umur 69 ini adalah umur yang kita sebut sebagai umur untuk menikmati pencapaian. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apabila pada tahun ini negara memilih tema kemerdekaan kita ialah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tadi tajuk kita, tazkirah kita dalam rancangan Asyakirin ini ialah Merdeka Amanah Sebuah Nikmat. Jadi dalam kita nak menikmati kemerdekaan ini, saya nak ajak kita sama-sama untuk faham bahawa kemerdekaan ini adalah suatu amanah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita sebut tentang amanah? Bila kita sebut perkataan amanah, apa yang kita faham? Saya bawa satu analogi atau satu contoh mudahlah. Macam ni, katalah ada orang dia nak pergi berjalan atau dia nak merantau ataupun dia nak bermusafirlah. Dia nak buat haji atau umrah, itu mudah bagi kita untuk faham. Dia nak buat haji, dia nak buat umrah, kemudian kita kata dia ada binatang peliharaan. Ini cerita betul ni, pernah berlaku. Ada kawan saya, dia cerita dan dia tanya pada saya, macam mana nak buat ni? Sebab masa dia nak pi haji dulu, dia tak jual kambing-kambing dia.
tapi dia serahkan kepada seorang sahabat atau kawan dia. Dia kata, Kak Long, contoh minta maaf lah, kalau Kak Long janganlah marah, saya buat contoh. Dia kata, Kak Long, ni saya ada 20 ekor kambing, saya nak pergi haji, saya nak pergi haji ni lama, 45 hari, Kak Long tolong jaga saat ni. Jadi dia bagi dekat kakak sepupu dia untuk jaga. Itu maksudnya memberi amanah, bukan jadi milik Kak Long. Tapi apa berlaku kepada kawan saya? Bila dia balik haji, Kak Long tak bagi balik kambing 20 ekor tadi. Kambing ni pula, binatang ni dia membiak. Dia membiak jadi 25 ekor, 26 ekor, 30 ekor. Kak Long ni rasa macam kawan saya ni bagi terus kat dia. Adakah macam tu? Maka jawapannya tidak. Kalau orang memberikan kepada kita sesuatu amanah untuk kita jaga, kita kena faham itu adalah amanah sampai masa akan diambil balik. Begitu juga dengan kemerdekaan ini. Nah, kemerdekaan ini adalah satu amanah, satu tanggungjawab besar dan berat yang perlu kita jaga. Kalau kita tak jaga, maka kemungkinan na'udzubillah min zalik, nikmat kemerdekaan ini akan hilang daripada kita. Sebab itu saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu di luar sana, mari kita sama-sama jadikan bahan berfikir kita dalam tahun menyambut kemerdekaan yang ke-69 ini. Apa yang telah kita buat untuk negara Malaysia tercinta? Apa yang perlu kita bagi untuk negara Malaysia tercinta? Tak payahlah tanya apa Malaysia dah bagi kat kita. Tak perlu. Sebab kita yang bertanggungjawab, kita sebut tadi sebagai satu amanah, sebuah nikmat. Nikmat kemerdekaan ini adalah satu amanah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat bagaimana orang dulu-dulu, bagaimana kita sebut sebagai tokoh-tokoh kemerdekaan, pahlawan-pahlawan tanah Melayu dulu, mereka bukan sahaja sanggup bermandi darah, sanggup menghadapi kesakitan demi untuk mencapai kedaulatan negara. Mereka sanggup hilang nyawa. Kalau kita baca, minta maaf lah. Kadang-kadang mata pelajaran sejarah ni subjek mengantuk, orang kata. Tapi kita kena baca dan kita kena tahu bahawa kita dulu pernah dijajah. Kita pernah dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Kita pernah cuba diceroboh oleh komunis. Nah, dan bagaimana orang dahulu, pahlawan-pahlawan dulu, bukan sahaja dengan penat lelah, dengan peluh, tetapi mereka bermandi darah, mereka telah dibunuh untuk mencapai kemerdekaan dan untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Tetapi bagi kita, saya sebut tadi, apa peranan kita? Ini adalah satu amanah yang wajib kita jaga. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang ada orang yang dia silap. Sebab dia kadang-kadang orang kita ni dia belajar tahbih, kita sebut. Jadi bila kita sebut tentang mencintai negara, negeri, maka dia kata, bukan tak boleh ke? Bukankah kalau kita cinta negara tu, dia sebahagian daripada keduniaan? Bukankah cinta negara itu termasuk dalam hubbud dunia, cinta dunia? Oh, salah. Salah sebenarnya. Cinta kepada negara, walaupun negara itu adalah keduniaan, tetapi ia bukanlah satu kesalahan. Apa buktinya? Tuan-tuan, mai kita dengar baik-baik. Mai kita hayati baik-baik. Supaya kita tidak tersalah tanggapan. Kita tidak tersalah tafsiran sehingga menyangka bila kita cinta kepada negara ini, maka ia adalah bermaksud kita cinta dunia. Saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sama-sama kita cuba ingat. Bagaimana semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda nak berhijrah, bila baginda nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah,
kita ingat balik bagaimana Rasulullah dalam perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah, 1/4 daripada perjalanan tersebut baginda telah berpaling atau kita sebut beralih dan melihat kota Mekah yang ditinggalkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan perkataan ma atyabuki min baladin wa ma uhibbuki ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghayraki. Apa maksudnya? Tidak adalah satu negara yang aku cintai, wahai Mekah. Min baladin, maknanya wahai Mekah. Wa ma uhibbuki, dan tidaklah aku lebih mencintai. Nah, tidaklah aku mencintai engkau. Lebih mencintai engkau. Dan kalaulah tidak kerana kaum engkau, yakni kaum Quraisy yang berada di Mekah, mengeluarkan aku daripadamu, daripada Mekah, maka tidaklah aku akan meninggalkan Mekah. Maksudnya, ungkapan percakapan Rasulullah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kota Mekah yang menjadi kelahiran baginda. Sebab itu kita ni, minta maaf lah ya, kadang-kadang kita ni orang Abi, tapi malu nak mengaku kita orang Abi. Abi mana? Abi Nesam. Kita ni orang mana? Kita ni orang titi tinggi. Malu nak mengaku kita orang titi tinggi sebab kita rasa kita lekeh. Jangan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjiwai, atau kita sebut sebagai sangat rasa, minta maaf saya guna perkataan, bangga dan sangat seronok menjadi orang Mekah, dan kecintaan baginda kepada kota Mekah begitu menebal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam satu doa yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, saya nak sebut bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga mencintai kota Mekah sehingga baginda mendoakan kebaikan untuk Mekah. Kita jadi orang Palih, doa tak kebaikan untuk Palih. Kita jadi orang Malaysia, pernah tak kita dalam sehari, dalam seminggu kehidupan kita, kita mendoakan kesejahteraan, kita mengucap syukur sebab kita jadi orang Malaysia? Pernah tak? Sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam doa baginda, beliau menyebutkan Rabbi ja'al hadhal balada amina wajnubani wabaniya an na'budal asnam. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Wahai Tuhanku, jadikanlah negara ini negara yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku, keturunanku, dari perbuatan menyembah berhala. Nabi Ibrahim ajak kita doa supaya negara kita ini adalah negara yang aman. Aman apa? Aman daripada sebarang cubaan untuk mengganggu-gugat ketenteraman negara kita. Aman daripada sebarang bentuk pencerobohan. Aman daripada sebarang percubaan untuk menghilangkan nikmat kemerdekaan daripada kita. Jadi kita belajar hari ini, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, apa salahnya dalam doa kita selitkan juga, dalam doa kita untuk diri kita, untuk anak-anak kita, selitkan juga doa untuk negeri dan negara kita. Kekalkan, ya Allah, nikmat keamanan ini. Ya Allah, kalau ada cubaan, anasir-anasir yang tidak baik, bantulah aku, bantulah kami untuk hilangkan semua cubaan-cubaan yang tidak baik ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang doa, bagaimana bukan saja Nabi Allah Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada negara kita atau negara yang kita dilahir dan dibesarkan ini. Apa doa Nabi? Rasulullah kata, Allahumma habib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah. Au ashad, au ashidda.
Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Madinah seperti mana kecintaan kami kepada Mekah atau lebih lagi. Ha, jadi kita boleh tahu bagaimana negeri tempat kelahiran baginda ialah Mekah. Tetapi apabila Allah mentakdirkan akhirnya baginda berhijrah ke Madinah, Rasulullah tetap mencintai Mekah, tetapi Rasulullah juga mencintai bumi Madinah Al-Munawwar. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita bagaimana kita nak mencapai ciri-ciri atau jiwa rakyat yang merdeka? Mari kita cuba. Saya nak sebutkan pada kesempatan pagi ini tiga perkara. Kita tak payah buat banyak lah, mungkin tak mampu kan. Kita buat tiga benda. Yang pertama, ciri-ciri jiwa kita yang telah mencapai 69 tahun merdeka ini. Yang pertama, bebaskan diri kita daripada budaya asing. Bebaskan daripada budaya asing. Saya ambil contoh yang paling mudah lah. Minta maaf ayah ibu, tok cak, tok wan di luar sana. Kita cek balik macam mana budaya Melayu, budaya orang Malaysia, terutamanya budaya Melayu di Malaysia ini ialah budaya bila jumpa orang lain, kita bersalaman. Pernah tak kita ajak anak cucu kita bersalaman? Cuba kita tengok anak-anak muda hari ini. Saya tak kata itu sebagai budaya asing, tapi budaya bersalam dia letak di mana? Dia bukan letak tangan dia, tangan orang yang dia salam tu, di hidung, dia letak di dahi. Ni mai budaya mana pun saya tak faham. Kemudian kita lihat bagaimana budaya memberi salam. Budaya Islam yang dipraktikkan oleh orang Melayu. Kita ajak anak-anak kita. Kalau kadang-kadang anak kita tanya, mak, umi, mama, saya kenal, mama kenal ke dia? Tak kenal, tapi beri salam. Itu budaya kita. Budaya kita memanggil ikut pangkat. Itu sebagai contoh. Jadi yang pertama, bebaskan diri kita daripada budaya asing. Budaya berseronok, budaya malam merdeka sambut dengan bunga api, salah tak salah. Tapi budaya sampai ke pagi, nah sampai ke pagi, esok subuh tertinggal, itu bukan budaya Melayu, bukan budaya Malaysia. Sama-sama kita fikirkan. Kemudian yang kedua, tuan-tuan perempuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, ciri-ciri jiwa yang merdeka ialah kita bebas daripada menjadi hamba nafsu. Dia bukan kira offer 88, 99, 10, 10, bukan. Kita bebas daripada runtunan hawa nafsu. Kita membeli ikut keperluan, bukan ikut kemahuan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah yang patut, yang saya nak ajak kita sama-sama buat, ialah kita menjaga perpaduan sesama rakyat kita. Kita jaga orang Melayu, jangan berpecah. Melayu dengan Cina,

menjaga perpaduan ini, kita jangan cari perbezaan, tetapi carilah titik temu untuk mewujudkan satu kesatuan demi Malaysia tercinta. Semoga insya Allah dengan tajuk Merdeka Amanah Sebuah Nikmat, maka sama-sama kita hargai dan kita syukuri nikmat kemerdekaan ini. Kita sama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan semua, dengan seluruh kebaikan. InsyaAllah, semoga negeri dan negara kita menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah. Negeri, negara yang mendapat pengampunan kasih sayang Allah dan negeri, negara yang aman. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Perlis FM serasi denganku 10.47 minit pagi. Minta maaf ya kalau tadi tu ada gangguan-gangguan sedikit, ada masalah sedikit di dalam konti ini. Maklumlah baru nak belajar kan. Minta ampun dan maaf ya kepada pendengar Perlis FM hari ini. Ya, berbalik semula hari ini Khamis 27 Ogos 2026 bersama dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tadi kita dah sama-sama ikuti rancangan Agama Asyakirin dan juga Sinar Duha. Dan kini untuk jam ini kita akan sama-sama ikuti lagu-lagu FYP Back to Back. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada di Perlis FM serasi denganku.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Perlis FM serasi denganku ya, 11.2 minit pagi ya. Apa khabar semuanya orang-orang Perlis? Semoga sihat-sihat selalu. Selamat pagi. Berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026 ni, Ana nak kongsikan, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026 yang akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Jom kita semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Ayuh warga Perlis, bawa keluarga, sahabat dan insan tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis nanti. Tahu, jangan lupa bawa satu family, bawa satu keluarga, kita meramaikan di Stadium Tuanku Syed Putra nanti tau. Dan kat sini Hana nak bacakan kiriman WhatsApp daripada Cik D. Salam DJ Hana Moy, selamat pagi dan selamat berkonti semula di hari Khamis. Terima kasih. Seperti biasa Cik D nak layan lagu Alpa. Okay, selepas ini Hana akan siarkan lagu permintaan daripada Cik D. Semoga terhibur Cik D. Tengah buat apa tu Cik D? Dah menyok belum? Dah sarapan ke belum? Semoga yang baik-baik untuk kita semua hari ini. Okay, jom teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Selepas ini kita akan kongsikan untuk jam ini ada lagu-lagu pilihan dan juga lagu Sarangi Back to Back. Okay, tunggu tau. Jangan ke mana. Teruskan mendengar Perlis FM serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: My love, takat dengar radio boleh.
3: Ya, Perlis FM serasi denganku 11.30 minit pagi. Pejam celik sejam dah Hana menemani anda semua di 102.9 MHz dan juga di RTM Click. Terima kasih yang sudi mendengarkan lagu-lagu yang disiarkan di Perlis FM hari ini. Okey, jangan ke mana tau. Banyak lagi perkongsian yang Hana nak kongsikan untuk jam yang kedua nanti. Kita ada ruangan tudung saji dan juga sehingga kalau nak kongsikan dengan Hana Moy untuk tengah hari ini, masak apa kan, apa resepi menu masakan yang mungkin menu kesihatan kan, ni tengah nak meluncur ambil anak sekolah mungkin ni, sedang bersiap-siap mungkin mak ayah tu dekat tengah bersiap-siap nak ambil anak sekolah, nak masak kan, time ni tengah busy ni, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Okey, dan sebentar lagi bolehlah hantarkan komen ataupun nak berkongsi menu masakan di 0175416888 kot lah kan. Hari ini masak apa, kita tanya sat lagi Kak Wah, Makcang semua kan, tengah buat apa tu, tengah masak ke tengah makan. Itu dia, cuti sekolah pun nak dekat dah ni kan, mungkin muak-muak pun tengah kalut lah nak persiapkan menu apa nak masak sepanjang seminggu tu kan, cuti sekolah, kalut lah muak-muak pula. Sebelum ni kalut nak pergi hantar nak ambil anak sekolah, lah ni kalut pula bila anak-anak kat rumah ni, macam-macam kita nak buat kan, macam-macam aktiviti. Mungkin ada yang nak merancang nak bawa pergi bercuti, mungkin ada yang merancang mungkin nak buat aktiviti di dalam rumah saja. Mana-mana pun yang terbaik untuk anak-anak kita ialah musim luar ni. Kita tengok kebanyakan negeri tahap jerebu amat tinggi, jadi kalau kita nak berjalan nak bawa anak-anak keluar tu, perlu mengutamakan keselamatan dan juga kesihatan. Itu dia, tadi kita dah dengarkan lagu-lagu Sarang Hei Back to Back. Dan selepas ini banyak lagi yang akan anda kongsikan, banyak lagi lagu-lagu best yang akan disiarkan. Okey, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama dengan Perlis FM, serasi denganku.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amira Usman.
6: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
3: Serasi
6: denganku.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sembah takziah kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah serta seluruh kerabat Diraja Pahang atas kemangkatan Kekanda Baginda Tengku Puteri Seri Kamala Tengku Dato' Seri Aisyah Almarhum Sultan Ahmad Shah semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat, menggunakan kampunan serta menempatkan almarhumah yang amat mulia dalam kalangan para solehin. Lebih 50 rakyat Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi oleh keluarga susulan banjir dahsyat semalam yang turut menyebabkan ratusan penduduk tempatan dan warga asing belum diketahui nasib mereka. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan pihaknya masih mengumpul maklumat mengenai rakyat Malaysia yang tidak dapat dihubungi. Dalam pada itu, 9 rakyat Korea Selatan masih belum diketahui nasib mereka susulan banjir di Nepal. Menurut Kementerian Luar, Seoul akan menghantar pasukan tindak balas pantas bersama ke lokasi kejadian bagi membantu usaha mencari dan menyelamat. Presiden Lee Jae-myung mengarahkan kerajaan menggembleng segala sumber yang ada bagi melaksanakan segala usaha mencari dan menyelamat mangsa yang hilang. Bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbandaraan tiba di Mahkamah Majistret Putrajaya bagi prosiding reman berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi berkenaan. Kedua-dua lelaki berusia dalam lingkungan 60-an itu tiba dengan memakai baju reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berwarna jingga. Turut kelihatan seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH yang sebelum ini direman pada 21 Ogos lepas. Masjid di seluruh Perak akan mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat esok sebagai ikhtiar memohon agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini segera berangsur reda dan kualiti udara kembali bertambah baik. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Dato' Harith Fazilah Abdul Halim berkata, inisiatif berkenaan antara pendekatan institusi masjid adalah mengajak masyarakat memperbanyakkan doa dan ibadah ketika negara berdepan keadaan cuaca serta kualiti udara yang boleh memudaratkan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Layang Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayo kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Perlis FM serasi dengan ku. Tadi kita dah sama-sama ikuti berita ringkas jam 12 tengah hari melalui Nasional FM. Dan kini kembali semula bertemankan dengan Hana Moy sehingga jam 2 petang di dalam Hangat Lit. Dan untuk jam ini, seperti Hana wawarkan tadi, sebentar nanti Hana akan kongsikan resepi masakan. Apakah resepi yang Hana nak kongsikan hari ini? Nantikan sebentar lagi, okey? Dan bolehlah hantarkan dan juga kongsikan menu masakan anda di tengah hari ini. Apakah menu masakannya? Bolehlah Hana kongsikan nanti bersama dengan pendengar Perlis FM saat lagi tahu. Dan jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada di 102.9 MHz dan juga RTMP. Jom kita layan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

Ya, kita dah masuk pun di ruangan tudung saji. Itu dia. Kita nak bacakan dulu perkongsian menu masakan tudung saji kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada DJ bertugas hari ini, Kak Bib kita, daripada Kak Bib kita dari Taman Seberang Jaya, Kuala Pengalih. Kak hari ini tak tahu nak masak apa sebab cik suami tak lalu nak makan. Jadi... suami cik, Kak Bib ni tak sihat ke hari ni ke macam mana? Kita doakan sama-sama agar suami Kak Bib diberikan kesihatan kan. Semoga lepas ni ada semula selera nak makan. Mungkin lepas ni Kak Bib akan masak lagi sedap-sedap kan. Dan si kembar pula, seorang tak tahu nak makan apa, yang seorang tak sihat, maka terjadilah nasi goreng taucu dan pedas dengan spaghetti bolognese. Jemput makan DJ bertugas. Wah, itu pun dah cukup meriah dah tu. Tak ada selera pun, nasi goreng taucu tu pun boleh menjadi pembuka selera kita, Kak Bib. Terima kasih Kak Bib di atas perkongsian daripada Kak Milah kita. Kak Milah kita hari ni dia masak simple je, dia kata. Apakah yang dia masak tu? Hari ni Kak Milah kita buat bihun sup saja. Itu dia. Itu pun dah cukup. Bihun sup pun boleh bertambah-tambah, Kak Milah. Itu dia. Dan apa yang anda nak kongsikan resepi hari ini adalah berkaitan dengan bunga kantan. Apakah menu masakan yang Hana akan kongsikan berkenaan dengan daun kantan ni, iaitu ayam goreng sambal kantan. Daun kantan, daun bunga kantan ni, bunga kantan bunga kantan ni mungkin ramai yang tanam dekat rumah kan. Jadi mudahlah nak dapatkan. Ayam goreng sambal kantan ni adalah hidangan lauk yang sangat lazat, menggabungkan ayam goreng dengan sambal pedas beraroma dan bunga kantan yang wangi. Ia mempunyai rasa pedas, masam dan wangi. Sesuai dihidangkan bersama nasi putih hangat, boleh diperah limau kasturi atau limau nipis untuk menambah kek dalam rasanya. Nak tahu tak bahan-bahan dia apa? Ana akan kongsikan. Okey, antara bahan-bahannya adalah ayam. Ayam tu penting lah kan. Dah kata pun ayam goreng sambal kantan. Ayam, garam, kunyit. Untuk bahan sambal pula, bawang merah 5 biji, lada besar 8 biji, bawang putih 8 ulas, cili padi 10 tangkai, tomato, serai 2 batang, sos tiram, garam, gula, serbuk perasa, daun limau purut 2 helai, bunga kantan semestinya, dan limau kasturi atau limau nipis. Cara-caranya pula, itu dia. Goreng ayam yang telah disalut garam dan kunyit sehingga garing, kemudian angkat dan ketepikan. Kemudian goreng 5 biji bawang merah, 8 biji lada besar, 8 ulas bawang putih, 10 tangkai cili padi dan tomato sehingga layu, dan kemudian angkat. Tumbuk bahan-bahan yang telah digoreng tadi bersama 2 batang serai yang diketuk hingga lumat atau separuh lumat. Tumis bahan tumbuk sehingga naik bau wangi. Kemudian masukkan lebih kurang 1.5 sudu besar sos tiram, garam, gula dan serbuk perasa untuk menyimbangkan rasa dan kacau rata. Masukkan ayam goreng yang telah digoreng siap-siap tadi ke dalam sambal gaul sebati. Dan akhirnya masuk 2-3 helai daun limau purut dan bunga kantan. Kacau sebentar dan padamkan api. Mudahnya. Itulah yang penting, kerajinan mak-mak kita ni kan. Kalau ikutkan bahan-bahan ada je kat rumah rasa ni kan, semua mudah aja. Ayam goreng, lepas tu masuk buat sambal, tabuk sikit bunga kantan, dah siap. Itu dia. Daripada makcik kita pula, kita tengok ni, dah masuk pun. Assalam, Hana, makcik hari ni masak nasi goreng Ratna sambal belacan. Macam mana tu, Ratna ke Ratna? Itu je cukup dah, memang sedap Hana. Bunga kantan tu macam-macam masak kan, boleh masak. Makcik ada pokok kat rumah, mesti seronok kan makcik kan. Banyak menu-menu yang kita boleh masak dengan menggunakan bunga kantan. Dan juga bunga kantan mempunyai banyak khasiat yang baik. Assalamualaikum. Hari ni mami malas masak. Mami buat nasi goreng tom yum je. Makan dengan ikan gelama masam sampai makan tengah hari. Daripada Mami Z dari KL. Terima kasih Mami Z, jauhnya. Menu tu sampai kat kita, mungkin boleh dikongsikan kepada pendengar kita kan. Mungkin wah menarik ni nasi goreng tom yum. Hari ni kebanyakan yang Hana baca semuanya berkonsepkan nasi goreng. Adakah tema masakan hari ini adalah nasi goreng? Kepada pendengar Perlis FM hari ini. Okey, dan seterusnya
Nasi makcik hari ni masak goreng kacang buncis je. Wah, gambar pun nampak sedap. Lawa pinggan makcik. Tu dia, terima kasih kepada yang menghantarkan dan berkongsi menu tudung saji kita pada hari ini. Baiklah, jangan mana, teruskan kesetiaan anda. Selepas ini kita akan masuk di ruangan segak pula. Apa yang Hana akan kongsikan? Sebentar lagi Hana akan kongsikan kepada anda semua. Jadi jom kita layan lagu daripada Ella, Sekilas Cinta. Perlis FM, Serasi Denganku.

Madani tiga generasi, kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani. Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemas kini tegar dinotahkan. Dana negara dipulangkan, pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin Madani.

Ya, Perlis FM serasi dengan ku. Kini kita dah masuk pun di ruangan Sega. Rahsia hidup sihat yang ramai orang terlepas pandang. Apa yang penting untuk kita kekalkan kesihatan, sebab kesihatan tu mahal. Apa yang penting adalah tidur yang berkualiti. Tidur ialah masa badan membaiki sel-sel yang rosak. Orang dewasa memerlukan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam dan elakkan bermain telefon sebelum tidur. Letaklah telefon tu kat tepi, siap-siap. Minum kopi lewat malam, tidur terlalu lewat tanpa sebab. Tidur cukup menjadikan badan lebih bertenaga dan emosi kita pun lebih stabil. Dan seterusnya adalah jaga kesihatan mental. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal kita. Jika berasa tekan, berbual dengan orang yang kita percayai, berehat seketika, berdoa atau bermeditasi, kan? Luangkan masa bersama keluarga. Jangan pendam semuanya seorang diri, tau. Bahaya. Dan ini yang penting juga, kurangkan gula. Malaysia antara negara yang mempunyai kadar diabetes yang tinggi. Cara mudah mengurangkannya, minta kurang manis ketika membeli minuman ataupun cut sugar lah, kan. Minum air kosong lebih kerap. Hadkan pencuci mulut manis-manisan tu, kurangkan. Kurangkan minuman berkarbonat. Dan juga perubahan kecil ini akan memberi kesan yang besar. Dan juga buat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Ramai takut buat pemeriksaan ni sebenarnya kerana takut keputusan nanti macam-macam penyakit keluar. Betul tak? Tapi lebih baik kita mencegah. Lebih awal kita mengetahui sesuatu penyakit, lebih mudah ia dirawat. Yang penting kena periksa tekanan darah, paras gula, kolesterol, berat badan sekurang-kurangnya setahun sekali. Ialah kan, orang yang sihat mempunyai 1,000 impian, tetapi orang yang sakit hanya mempunyai 1 impian, iaitu kembali sihat. Jadi jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga emosi, dan jangan lupa untuk sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Baiklah, banyak lagi yang akan aku kongsikan lepas ini. Jom kita layan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: kat dengar radio paling.
1: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itu dia Bhatra Merdeka daripada Aisyah. Ha, lagu ni betul-betul kan menggamit kenangan kita setiap kali menghampiri hari kemerdekaan, mesti kita akan mengingati lagu ini, betul tak? Ha, itu dia. Dan terima kasih juga anda nak ucapkan kepada Kak Bib, Kak Mila, Mak Cak, Mami Z yang dari KL yang sudi menghantarkan menu tudung saji yang telah anda bacakan tadi dalam ruangan tudung saji. Terima kasih banyak-banyak kan. Semoga memberi input juga, memberi inspirasi juga kepada pendengar-pendengar di Perlis FM dengan menu-menu masakan anda hari ini. Dan anda nak kongsikan juga, sebentar lagi jam 1 tengah hari kita akan mengikuti berita utama 1 tengah hari menerusi Nasional FM, dan kemudian kembali semula di konti Perlis FM bersama dengan Hana Moy di dalam Hangat Ni. Hangat Lit, ya Allah, apa nak jadi ini. Dan juga anda nak kongsikan juga berkenaan dengan waktu solat fardu zuhur bagi Negeri Perlis hari ini akan masuk pada 1.23 minit tengah hari, asar 4.30 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, dan isyak 8.40 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Perlis FM, serasi denganku.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: My love, takkan dengar radio boleh. Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

0: kasih denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Allah.

Ya, 1:35 minit tengah hari. Kita dah masuk pun di dalam ruangan Jiwang Karat dan Hana akan menyiarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan kita kan. Di tengah hari ni, bila kita dengar lagu-lagu kenangan ni, mungkin syahdu jatuh mengimbau cerita lama kita kan. Zaman-zaman sekolah, zaman-zaman bercinta dulu. Itu dah. Dan dengan itu, kita nak buka tirai pertama kita untuk ruangan Jiwang Karat di jam yang keempat ini, jam yang terakhir ini. Hana akan menemani anda dengan lagunya Alasanmu daripada Aziz. Okey, jom kita layan Perlis FM, serasi denganku.

Bila hati pernah terluka, kita jadi takut untuk mencintai lagi orang yang baru datang, tapi kita bandingkan dia dengan orang lama. Dia cuba membahagiakan kita, tapi kita masih sibuk membayar hutang kecewa yang lama. Jadi jangan begitu. Orang baru tidak bersalah atas luka yang lama. Berikan dia peluang. Mungkin dia bukan datang untuk menghapuskan kenangan lama, tetapi juga mencipta kenangan baru yang jauh lebih indah. Itu dia. Jom kita layan lagu seterusnya, Opera Hidup, oleh Wing. Jom Perlis FM, serasi denganku.

Nah, itu dia kan lagu Evergreen betul eh. Ah, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu di ruangan Jiwang Karat hari ini. Pejam celik dah 4 jam. Hana Moy menemani anda dari jam 10 pagi tadi hingga 2 petang dan kini Hana pun dah di hujung tugasan pada hari ini menemani anda di dalam Hangat Lee daripada pukul 10 sampai pukul 2 petang. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Lin dan juga DJ Shishishi Rarara. Ada yang merindui depa, kejap lagi akan menemani anda daripada jam 2 petang hingga 6 petang. Jadi jaga kesihatan, jaga keselamatan. InsyaAllah di cuti sekolah ni hati-hati memandu, rancang segala perjalanan. Semoga dipermudahkan kepada yang kurang sihat. Didoakan diberikan kesihatan selalu dan kembali sembuh. Yalah kan, musim jerebu ni jangan lupa pakai penutup muka kalau keluar rumah mungkin, dan kurangkan sedikit aktiviti di luar rumah sehingga keadaan terkawal. Selalu pantau lah keadaan kesihatan ahli keluarga kita kan, walau di mana saja kita berada. Kepada yang memandu tu, berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan Hana Moy ingin mengundur diri, dan inilah lagu terakhir untuk ruangan Jiwang Karat dari Hana Moy, iaitu Istana Menanti daripada Rahim Makruf. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM, serasi denganku.

0: Belanjawan 2026, harapan baharu untuk rakyat.
1: Terdapat pemilik kenderaan mewah. Ini satu perkara lagi. Kenderaan mewah. Entah saya berapa fasih dengan nama-nama mobil ini. Tetapi yang sekian lama mengambil kesempatan daripada pengecualian cukai kenderaan di Langkawi. Bagi mengekang ketirisan, pengecualian cukai kenderaan di Langkawi dihadkan kepada nilai kenderaan tidak melebihi RM300,000 berkuat kuasa 1 Januari 2026. Alasannya ialah kerana orang-orang kaya ini beli mobil ini dan gunakan kelonggaran, bawa dan kekalkan bertahun-tahun sehingga harganya turun. Jadi tujuan asal itu adalah untuk memberi kemudahan di Langkawi. Kemudahan di Langkawi. Tapi sekarang digunakan oleh golongan kaya untuk lari daripada pembayaran cukai. Sebab itu kita ambil tindakan yang agak tegas kali ini.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Victims of a human trafficking syndicate.
3: Pekerja dari pusat penipuan dari
4: gerakan 260
5: kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
6: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
7: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam.
8: Di sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan.
7: Paling banyak ada babi dengan daging ayam. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat pun, kena telan juga.
6: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan 3 buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
9: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada 2 lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
6: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
10: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang
11: kira. 3 juta ringgit?
10: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
6: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
10: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
6: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Saya nak semak caruman KWSP. Ini my card saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor my card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan my card saja.
3: My ID adalah nombor My Card yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

0: An sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shira.
1: Waalaikumsalam, Khalid.
0: Ya, alhamdulillah bertemu lagi kita di ruang legar udara untuk edisi hari Khamis kita, 27 Ogos 2026, bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah kata pejam celik, pejam celik dah pi ke pertengahan bulan Rabiul Awal lebih dah.
1: Sat saja kan.
0: Awal hari tu baru kita duk sebut duk dalam 5 Rabiul Awal, tak silap kan?
1: Betul.
0: Alih-alih lah ni 14 Rabiul Awal.
1: Tengah bidah.
0: Lepas ni dia nak bertukar pula dah hampa. Jadi orang kata apa, masa tu tak pernah menunggu kita.
1: Betul. Sentiasa berjalan. Jadi kita pun kena laju juga.
0: Kena laju juga. Tapi orang kata kalau topo laju sangat pun dan dia tertomoh tu dia sakit.
1: Kena tengok juga dari depan tu.
0: Itulah kata tu, jangan duk laju-laju sangat lah. Terutama sekali untuk kawan-kawan kita yang mana duduk atas jalan raya, hati-hati memandulah. Kita harapkan moga selamat sampai juga ke destinasi yang dituju.
1: Amin.
0: Apapun, terima kasih juga buat rekan tugas DJ Hanamo yang dah pun teman anda tadi ni. Kawan-kawan kita yang lain mana duduk dengar daripada pukul 10 pagi hingga ke pukul
1: Hingga ke pukul 2 petang.
0: Mantap.
1: Selama 4 jam di ruangan hangat lead.
0: Dan lo ni, kita pula lah akan terus ambil alih terus teman kawan-kawan kita yang mana setia mendengarkan Perlis FM hingga ke pukul 6 petang.
1: Jadi kena bersama-sama dengarkan kami di Perlis FM ini. Akan ada banyak perkongsian untuk anda.
0: Pastilah kan. Tapi itu ya lah.
1: Hiburan ada, ilmu ada.
0: Ada belakang.
1: Ada lengkap. Secukup rasa
0: insyaAllah. Tapi itu dia lah, bila kita duduk sembang mai, dia pun kata kita popek
1: Pulau.
0: Okey.
1: Jadi dengarlah lagu ni.
0: Dengar lagu dulu lah. Sekejap lagi kita akan bersama kembali. Terus dengar
1: Perlis FM,
0: serasi dengan kau.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Media Digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasiotan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.

0: bukan satu Malaysia lah, Syira, kan? Tambahan bulan 8 ni pastinya banyak program tentang kemerdekaan.
1: Ya, yang lagi beberapa hari lagi menuju 31
0: Ogos. Tak lama pindah. Dan satu rumah, satu jalur gemilang. Tapi takat law ni, kalau kita ronda-ronda di kawasan Gebalih ni, dia bukan satu rumah, satu jalur gemilang. Satu rumah satu penuh. Serumah.
1: Baguslah. Alhamdulillah. Semangat tu.
0: Semangat tu yang kita mahu, kan? Sebab apa? Mereka ada pertandingan-pertandingan pula. Pertandingan orang kata apa, hiah bendera ataupun replika menunjukkan rasa cinta kepada negara kita ni, sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-69. Dan kita pun nak kongsilah bersama dengan rakan-rakan kita yang mana duduk dengar waktu law ni, yang mana jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026 ini, yang mana akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026, ya, bermula daripada jam 8 malam sebab kita nak tunggu detik 12 tengah malam tu. Bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Polih. Jadi orang kata bila duduk kat stadium tu tempat pun luas. Tapi kena ingatlah kawan-kawan, dah tempat luas jangan sampah pun banyak. Yang tu tu kena betul-betul cakna lah. Dah tahu tempat luas, tempat parking pun mudah. Anak-anak kita bawa pun anak-anak, isi keluarga. Jadi sampah-sampah jangan duduk pitau merata-rata. Pastikan buang sampah ke dalam tong sampah. Sebab apa? Kita yakin orang-orang yang mana duduk di negeri Kangak Balih ni, semuanya bermentaliti kelas pertama. Bukan takat duduk di Kangak lah, semua rata-rata lah, kan? InsyaAllah kita akan sama-sama jaga. Dan kita semarakkan lagi semangat cintakan negara kita bagi menghayati erti kemerdekaan dan mengenang juga jasa pengorbanan para pejuang negara kita. Jadi jom semua warga Perlis, kita bawa keluarga kita, sahabat kita, insan yang tersayang, yang halal lah. Yalah, sampai pukul 12. Kita ingat kita,
1: pastikan yang halal.
0: Yang halal lah. Kalau tak halal, pastikan ada ramai. Jangan berdua-dua.
1: Betul.
0: Tak boleh.
1: Itu jangan berdua-dua.
0: Jangan.
1: Kita tak ada yang ketiga.
0: Betul. Bila hak lara, lara lah, kan. Tapi hak yang lagu tu kita pesan. Macam terkejut tadi, no, Syira. No? Syira ada plan ke nak pergi?
1: Tak apalah.
0: Bawa makda, kan?
1: Ya, bawa makda.
0: Makda tak apa, tak apa. Jadi mungkin boleh sama-sama kita bawa ahli keluarga kita yang tersayang menyaksikan.
1: Sebenarnya ada macam-macam aktiviti. Betul. Lah, no, pameran. Ada. Segala benda semua ada.
0: Semua. Jadi orang kata apa, jangan lepaskan peluang. Dia umpama macam kita sambut perayaan hari raya lah, kan? Setahun sekali.
1: Betul.
0: Tapi raya kita setahun dua kali lah. Raya haji sekali.
1: Merdeka lah setahun sekali.
0: Tapi orang kata apa, bagi habis meta lah.
1: Betul.
0: Sebab apa, jangan pula habis meta tu habis di atas jalan raya. Kan, dia pun buat spomen. Tak mau. Jangan buat lara sampai ke arah tu.
1: Jangan.
0: Jadi sama-sama kita hayati erti kemerdekaan, erti perjuangan para-para pejuang.
1: Betul. Bagi negara merdeka sudah. Kita jangan merdeka sangat.
0: Jangan. Orang kata bagi beda-beda. Kenapa ingat benda-benda tu? Kita jaga adik-adik kita.
1: Betul.

0: Yeah, Darah Satria yang diminta oleh Mami Z kita daripada Kuala Lumpur. Alhamdulillah dah pun kita siarkan, katanya untuk naikkan lagi semangat pasukan beruniform.
1: Yeah.
0: Apa pun terima kasih untuk Mami Z, terima kasih juga untuk Putri Pena bersama dengan kita. Pakat-pakat kawan-kawan kita hantar dah untuk jam yang kedua tu di ruangan acak-acak nehi-nehi.
1: Awal
0: tak nombor,
1: siap lah.
0: Ambil nombor. Sekali dengan Mak Cak pun hantar mai dah. Macam biasalah Mak Cak tu.
1: Baik.
0: Dan katanya salam Lin, salam Syira, selamat bertugas. Katanya salam. Nanti ni macam banyak lah rancangan. Tapi apa pun Mak Cak sagi nak keluar sat. Dan lah kaki kalau nak dengar lagu yang Mak Cak minta tu. Katanya buh lah macam biasa.
1: Macam
0: lagu
1: biasa.
0: Like
1: tu hatu je.
0: Itu dia pasal dah. Okey, terima kasih Mak Cak bersama dengan kita. Terima kasih juga. Ini kiriman daripada Jasmiza Jaya. Kak Jasmiza Jaya, Jaya katanya, Assalamualaikum Lin dan juga Syira.
1: Ya,
0: yang comel nak minta lagu filem Bobby. Katanya tajuk Mujuk Kuch Kehenahe. Ayah saya tiap-tiap minggu minta lagu. Syok katanya, sungguh dengar lagu ni, dia kata. Apa pun terima kasih.
1: Boleh
0: insyaAllah.
1: Jam kedua Zagina.
0: Jam yang kedua Zagina. Apa pun terima kasih juga ibu-ibu daripada belakang Balai Polis Matayang.
1: Lagu sedih.
0: Lagu sedih seperti biasa. Dan katanya, Assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga Syira, semoga sihat selalu.
1: Salam petang.
0: Amin ya Rabbal Amin. Katanya nak dengarkan lagu Salju di Danau Rindu. Tu pun sedih dah.
1: Sedih juga.
0: Tapi kita tak mau sedih lah ni. Kita nak dengar dulu perkongsian apa yang Syira nak sampaikan.
1: Baik, berkenaan dengan program Jelajah Farmasi at Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia.
0: Wow.
1: Negeri Perlis tahun 2026.
0: Okay.
1: Jadi kita nak ajak lah warga Perlis ni. Jom sama-sama kita sertai program Jelajah Farmasi at Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Program ni merupakan anjuran bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis bersama dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia cawangan Kedah Perlis. Apa tujuan program ni? Bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat. Lagi ada perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup sihat. Bila tu?
0: Bila tu?
1: 19 September 2026 hari Sabtu, masa pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang. Di mana? Di Dewan Besar Felda Cuping Perlis.
0: Tu dia. Jadi kali tu baru kita ronda satu Perlis.
1: Betul. Dan yang menariknya turut juga diadakan farmasi run dengan penyertaan dalam dua kategori. Ada 5 km, ada 10 km. Boleh pilih nak pilih mana.
0: Kalau masa larat, masa boleh pergi lagi, lejok lagi.
1: Kalau 1 km, Syirapi.
0: Hamba kerja yang paling mudah no, dalam hidup. Yang tu dia lah. Orang bagi 5 km dengan 10 km.
1: Kalau 1 km, janji pi.
0: Janji.
1: Jadi jangan lepaskan peluang. Jom sama-sama kita join sambil kita amalkan gaya hidup yang sehat.
0: Bagus, mau lagu tu. Jadi apa pun, jom kita layan dulu peronda jaket biru untuk abang-abang yang berhikmat.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Katrina.
1: Kuah itu kurma.
0: Iya, pada buat kurma.
1: Itu punya kurma. Well, kurma nak buka buah suka bisa nulis. Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Kupan dong kiri kanan ni.
0: Ya, apa dan dia?
1: Kupan dan kiri kanan. Kual saki baki tumpuk tumpuk.
2: 102.9.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Berjuang kita, yeah. Nah, kalau tadi jaket biru ada, ni baju hijau pun ada. Mm-hmm. Sebenarnya dia untuk semua, betul. Kan? Tak kira lah, terutama sekali untuk frontliner kita lah. Yeah, no? Doktor, jururawat, mm-hmm. kan? Yang sentiasa berkhidmat, yep. tak kira waktu.
1: Betul, dan sentiasa menjaga keamanan negara kita.
0: Amin, mujur ada mereka. Betul. Barulah kita pun tidak lena, kan? Tapi time mereka tidak lena, kita kena jaga juga.
1: Pasti.
0: Apa pun memang kita kena jaga keamanan negara kita. Betul. Sebab apa, bukan senang kita nak meraih kemerdekaan seperti mana sekarang.
1: Ya, dan setiap rakyat Malaysia pun memainkan peranan masing-masing.
0: Ayuh.
1: Untuk menjaga keharmonian, keamanan perlu. Negara kita.
0: Kita kenalah, walaupun kita duduk berbilang kaum, kenalah ya. Sentiasa bersepakat.
1: Betul.
0: Membawa berkat. Jangan ada salah faham ataupun kita cuba-cuba untuk menghancurkan ikatan orang kata apa yang dah sekian lama terbina. Elok dah.
1: Kira-kira bangsa dan juga agama kita semua sama. Satu sama. Malaysia.
0: Mantap. Dan apapun, terima kasih juga untuk Kak Mila Hopoh kita, yang nak dengarkan lagu Si Baju Hijau dah pun tadi kita siarkan. Terima kasih juga untuk Kak Wah, katanya salam Lin, salam juga Shira.
1: Salam
0: Kak Wah lah ni, duk dengar balik FM sambil-sambil tu duk gubah rebung, katanya nak buat acar.
1: Acar rebung.
0: Buat acar rebung. Lepas tu saya lagi nak buka daun palah buat ketupat pula, kawan nak kena hari, katanya. Apa pun macam macam jugalah. Kak Wah pun nak juga dengar lagu Likir tu.
1: Likir boleh. Likir tu hatu je.
0: Mantap.
1: Kita preview dulu.
0: Preview boleh, tak ada masalah. Tapi yang kita sonok sangat nak baca tu, kiriman daripada Kak Poh kita, Cik Poh kita, katanya Shira mau 1 kilometer kok pun nak pergi join juga. Elok lah Kak Poh.
1: Jom kita pergi daftar sama-sama.
0: Boleh. Kak Poh berdua elok lah.
1: Janji lah.
0: Janji. Janji lari tau, bukan berjalan. 1 kilometer tu.
1: Aduh, jangan lupa bawa bekas sekali.
0: Pasang. Bawa bekas hak mana? Hak botol ke?
1: Persiapan.
0: Hak yang plastik tu, hak panjajan.
1: Kombo.
0: Dia ada hampa kalau lagu tu 1 kilometer, siap ada bawa bekas lagi, pakai jalan. Okey, kawan-kawan, Autumn Law ni dah membawa kita ke pukul 2.51 minit petang. Dan saat lagi tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama dengarkan juga info terkini dalam Ringkas 3 Petang, yep. menerusi National FM. Lepas betul. Pada tu kita akan kembali bersama
1: dan berjoget,
0: bersenam, yep. Ringan,
1: berguling.
0: Berguling semua ada. Nak bersedih pun boleh, spell lah siap-siap, tisu letak di tepi, jangan duk kalih dah kali tu. Saat lagi ni kita akan layan bersama jam yang kedua, acak-acak.
1: Nehi.
0: Ya, jadi kepada anda semua, jangan duk pergi mana-mana. Boleh hantar mai dah dekat kita di ruangan WhatsApp Konti. Betul. Di
1: 0174541688.
0: Ya, jangan duk pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar
1: Safan
0: Serasi Dengan Kau.

0: kakak dengar radio boleh.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita berdua. Untuk pertemuan kita di hari Khamis 27 Ogos 2026 bersama dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Masih lagi diberi kesempatan untuk kita bersua di dalam hemoi-hemoi kita enjoy
1: Kapal Sempoi
0: untuk ruangan acak-acak nehi-nehi. Kalau minggu lepas Syirah tak ada, semua pakai duk tanya. Minggu ni dia ada,
1: insyaAllah. Saya kembali dengan saya kecergasan yang maksimum.
0: Betul. Ialah kecergasan memang cegah sungguh sebab 1 kilometer
1: bersama bekai.
0: Tapi apa pun, terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan Wasik Konti meriah sangat-sangat saat law ni.
1: Terima kasih.
0: Daripada pukul 2 tadi ni dia pakai hantar dah nak ambil nombor. Nak dengarkan lagu di ruangan acak-acak nehi-nehi. Dan kiriman yang lain semua kita bakal baca dah. Kita nak baca kiriman yang seterusnya ini daripada Wan Kuwaidir. Katanya assalamualaikum semua pendengar dan seluruh warga Perlis FM. Katanya sambil duk menonyoh lantai ni, telinga duk dengar lagu pilihan. Sambil-sambil duk tonyoh lantai, ikut juga irama. Tapi yang duk dengar Perlis FM berkumandang tu lah. Jadi Tok Wan dan juga Tok kat sini, seorang satu radio nak minta lagu Bazigar.
1: Boleh.
0: Dia punya pantun, dia punya kono, dia punya pi, dia punya terweh, dia punya nipak.
1: Bazigar.
0: Bazigar. Tu dia.
1: Satu yang utama nak highlight tu.
0: Tapi apa pun, terima kasih juga untuk rakan kita di ruangan live TikTok Perlis FM saat ni. Kita juga ada Gemilang Show. Bersesuaian sangat kan dengan jalur Gemilang. Ada juga nama Gemilang Show. Alhamdulillah. Terima kasih Boy Baba. Kata hujan ke di Perlis? Kami duk SP ni. Law tak hujan hampa. InsyaAllah lah takat law ni.
1: Masih cerah menerang
0: masih
1: lagi.
0: Masih cerah menerang lagi lah. Mungkin
1: petang-petang. Lepas Syirah menyanyi Satgi.
0: Ataupun kami berguling Satgi. Dia gamak-gamak terlebih berguling. Guling tu mungkin hujan turun lah juga kan. Ariel, terima kasih. Katanya assalamualaikum Kak Lin dan juga Bella. Bukan.
1: Lama dah Bella tak ada
0: Bella
1: di sini.
0: Bella tak ada di sini. Lama dah hamba. Bella duduk di tempat lain dah. Untuk hari Khamis dia lama dah tak masuk mai. Okey, Syira. Ya, yang Syira. Bersama dengan Kak Lin hari ni.
1: Jangan lupa.
0: Ya, terima kasih juga untuk Mirun daripada Berseri. Katanya assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga Syira. Hai. Layan-layan je acak-acak nehi-nehi. Hemo-hemo keluar buat hang. Nak ejah lagu di lagaya lia satu.
1: Boleh.
0: Terbaik padu radu. Lin, Syira dan Perlis FM nombor satu.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Lin pun sama juga. Dia pi terbang kau namai. Menyelam pi tak tahu.
1: Di lagaya. Baik, kita dapat dah jawapannya.
0: Dapat.
1: Dan jangan lupa kami pun sekarang sedang live di Perlis, di Facebook Perlis FM.
0: Ya, jadi bolehlah tinggalkan komen.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah kita akan cubalah
1: kalau
0: sedikit.
1: Kalau tengok muka-muka yang cantik ni, silalah.
0: Batu.
1: Syahat itu cekak.
0: Ya, tak apa. Lagu ibu dululah kita.
1: Ya,
0: nak
1: boleh.
0: Lagi. Kita mula yang sedih dulu.
1: Ya, dari bawah dulu.
0: Ya.
1: Pelan-pelan saja kita naik cucuk.
0: Ke langit. Ya, dah boleh. Terus layan Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Okey, Johan 7 baru saja menghiburkan petang kita. Waktu lah ni pun dah membawa ke pukul 3.21 minit petang. Kan? Orang kata apa? Tak payahlah apa. Kalau setiap air kahwin ni, dia memang ada ruangan ataupun slot acar-acar nehi-nehi. Yang mana nak dengar mungkin lagu Melayu jam 3 ni, mungkin sat lagi lah.
1: Sat lagi lah,
0: sat lagi lah.
1: Ustaz ni dah minggu kali.
0: Dan lah, ampun pun. Apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan live Facebook Perlis FM. Kita ada Muhammad Afiq ada, katanya Assalamualaikum, selamat petang Perlis FM, Lin dan juga Shira. Kita pun ada Nur Elifa, katanya Assalamualaikum, selamat petang buat DJ berdua. Setiap Khamis mesti layan acar-acar nehi-nehi. Katanya nak dengarkan lagu Up Up Letun Chalin. Ada, insyaAllah. Dan kita juga ada Arif Halim di live TikTok, di live Facebook Perlis FM juga. Katanya salam Lin dan Shira, selamat petang nak dengarkan lagu Pir Bil Dil Hindustani. Tengah-tengah hangat ni, layan acar-acar nehi-nehi. Apa nak kata? Lagu tu lah cerita dia.
1: Sedia lah.
0: InsyaAllah kita cubalah berikan yang terbaik dari semasa ke semasa. Apapun, terima kasih juga kawan-kawan yang mungkin masuk ke ruangan live TikTok Perlis FM. Ada siapa lagi bersama kita?
1: Ramai bersama dengan kita di ruangan TikTok ini. Kita ada Fazlidin, kita ada Ariel, kita ada Uncle,
0: dan banyak lagi lah.
1: Belakang-belakang lagi. Pakat-pakat seronok kita main lagu Hindustan mua ni.
0: Dia ada. Jadi jomlah. Dia tum. Semualah.
1: Marilah kita tum.
0: Jadi ayo kita sama-sama dengarkan. Aja-aja.
1: Nehi-nehi.
2: Nikal gayi thi. Ustaha hamari. Pehle tum. पहले तुमने ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा, मैं कहती हूँ।

0: Bazigar tau, bukan basikal.
1: Bazigar. Apa maksud bazigar tu?
0: Dia dah nak kena Google. Nanti saya mau nak kena Google.
1: Tak dan.
0: Lagi tak kat law ni tak dan. Pasal apa kita kena siarkan banyak juga lagu-lagu yang mana kawan-kawan kita pakat minta. Dan hampa juga kena tahu-tahu kawan-kawan. Yep. Hari ni kita tak boleh nak melara lama-lama sangat. Pasal solat fardu asar hari ni masuk awal pukul 4.30 minit petang.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin kita akan orang kata apa,
1: nanti closing sikit lah.
0: Awal sikit lah. Tapi apa pun, siapa lagi yang bersama kita di ruangan live TikTok Polis FM?
1: Ramai. Kita ada Ariel. Dia kata katanya lama tak dengar lagu Sanggam.
0: Ai, biar tu. Tiap-tiap minggu kan.
1: Tiap-tiap minggu je duk main.
0: Lagu tu sentiasa di dalam carta.
1: Kita ada Yusof Osman. Dia kata dulu-dulu ni penuh panggung tengok tengok filem Hindi. Ada Yasmin juga. Kita ada Ayah Rindu. Kita ada Aswad Berseri. Kita ada Fila. Dia kata katanya Come DJ.
0: Takkanlah tidur kan. Kalau tidur lagi tak siar lagu.
1: Baiklah, di ruangan konti siapa pula?
0: Di ruangan Facebook Perlis FM kita ada Pak Su Omar. Katanya selamat petang Lin dan juga Shira. Nak minta layan lagu Hamtum Hamrin Hintum Hari Sanam. Katanya semoga terhibur. Kita juga ada Norizah Mak Arsyad. Katanya Assalamualaikum Lin dan juga Shira. Selamat petang. Selamat bertugas. Jom katanya kita layan acak-acak nehi nehi. Takkanlah tidur kan. Lagu-lagu pun pakat penuh dah duk bersusun ni hampa. Jadi orang kata apa, nak duk biang saja tu dok kut. Jadi jomlah kita layan terus acak-acak nehi.

0: Jam Jawan Honggi membawa kita ke pukul 3.49 minit petang dah kawan-kawan. Set saja masa tu berlalu pi. Apapun terima kasih juga untuk rakan-rakan kita. Kita ada Rohizam Saad bersama kita juga di ruangan live Facebook Perlis FM. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat petang Lin dan juga Syira. Selamat bertugas diucapkan kepada anda berdua. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Su Omar. Terima kasih untuk Mak Ndak Izzat. Kita pun ada rakan-rakan kita. Cik Tun pun ada bersama dengan kita. Katanya dah nak dengarkan lagu Aja Macam Ini tadi ni. Kita dah pun siarkan untuk hiburan kita bersama. Kita pun ada Kak Liza Sungai Paya. Kita juga ada siapa ini? Syarul daripada Taiping. Katanya Assalamualaikum Lin dan juga Syira. Dan semualah warga RTM. Semoga sehat katanya. Amin. Hari ini dengar layan radio online RTM Klik. Cuaca Alhamdulillah dan baru sudah dapatkan rawatan di klinik kesihatan. Katanya nak kena jumpa Dr. Pakar pula. Apapun terima kasih.
1: Semoga buat dipermudahkan doktor. Segala urusan.
0: Dan juga staff nurse klinik kesihatan. InsyaAllah akan menjalani sedikit pembedahan. Apapun salam Maulidur Rasul. Kibarkan juga Jalur Gemilang. RTM dahulu, kini dan selamanya. Perlis banyak tempat yang boleh dilawati lah kawan-kawan.
1: Betul.
0: Terima kasih. Siapa lagi kita ada? Kita ada Nur Akilah Kaisara. Hai. Dari Guar Mendang Gatal juga. Katanya cuaca panas lah hari ini. Sama lah kalau belah-belah Kangak ni pun. Kakak Law ni kita panas. Tengok tu masih panas. Kalau mendung pun sikit-sikit saja hamba.
1: Duduk-duduk manja.
0: Jadi ini kiriman daripada kami orang Perlis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ismail Mat katanya selamat petang sahabat-sahabat TikTok Perlis FM petang ini. Terima kasih. Alia Rosli juga terima kasih. Taping-taping dan kawan-kawan semua yang mana masuk mai dekat kita. Jom kita nak layan lagu seterusnya. Upload to Chalin. Terus dengar
1: Perlis FM.
0: Serasi dengan tu.

0: jangan hu sangat. Jangan.
1: Habis
0: jangan.
1: Lagi.
0: Tumpang duk. Cakap elok. Jangan. Sekejap lagi orang kata kita lah punca.
1: Apalah. Sebab kita memang kekurangan air. Jadi kita memang memerlukan hujan.
0: Memerlukan hujan. Alhamdulillah. Oh, nyanyi balik. Sekejap ni tak habis. Okey, kawan-kawan. Terima kasih yang mana mendengarkan saat ini menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my juga. Terima kasih Cik Nurul, katanya tengah makan nasi sambil dengar lagu Hindustan. Tetap di hati. Siapa kata yang lama tu sampai rosok dia kata.
1: Jangan makan lanjut semua kami sudah lah.
0: Sampai badan sanggup makan nasi sambil layan Merli FM. Terima kasih kan. Kita juga ada Rohizam Saat. Marilah kita layan lagu-lagu acak-acak ni. Setiap hari Khamis. Terima kasih Cik Maimat, Cik Alu, Nado. Kita ada Jumri Cushion. Katanya layan Hindustan terbaik. Pak Su tak join sama ke? Pak Su hari Selasa. Baru bas dia akan kono main hantar ke sini. Kita ada Mak Cak juga. Terima kasih. Dan belaka-belaka, InsyaAllah. Yang mana hantar main dekat kita tu, yang mana sempat kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih untuk Cik Lia. Katanya Assalamualaikum anak-anak DJ yang Cik Lia sayang. Selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Macam ada juga yang nak dengarkan lagu Sanggam. Rasanya macam tak sempat. Mungkin minggu depan kita akan bawakan lagu Sanggam tu. Sebab apa, kita nak habiskan sikit lagi lagu-lagu yang mana kawan-kawan rakan kita dapat minta.
1: Masa mencemburui kawan-kawan.
0: Sebab solat fardu asar hari ni masuk pukul 4:30 minit petang kawan-kawan. Jadi kita tak boleh orang kata apa, leka.
1: Baiklah, jom jangan membuang masa lagi.
0: Terus layan.

0: Malaysia yang biarkan daripada Filemah. Nampak gayanya menjadi lagu yang terakhirlah untuk di ruangan Aca-Aca
1: Nehi-Nehi untuk edisi hari ini.
0: Betul ya. Apa pun kita harapkan, moga terhiburlah buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada yang mendengarkan saat ini. Ampun dan maaf anda ada lagu yang tak sempat kita nak siarkan.
1: Ya,
0: sebab hari ini solat fardu asar masuk awal kawan-kawan ya, untuk panduan kita bersama. Solat fardu asar masuk pada pukul 4.30 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, isyak 8.40 minit malam. Jadi untuk solat fardu asar saat lagi ni 4.30 minit petang bagi seluruh negeri Perlis, dan selepas itu kita akan ikuti pula dengan berita Perlis FM.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih buat semua kawan-kawan yang layan Perlis FM di ruangan live Facebook Perlis FM, di ruangan live TikTok, dan juga rakan-rakan yang hantarkan di ruangan WhatsApp Konti. Kita harapkan anda terus kekal setia dan kita berjumpa lagi minggu hadapan
1: di hari yang sama.
0: Betul. Apapun, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM.
1: Serasi denganku.
0: Sampai jadi lagu tu lah hampa. Punya nak ligan. Sekejap ni masa tak dan hampa.
1: Sebab tadi kita nak cakap pasal Hustan.
0: Ya. Jadi
1: kita boleh pikir tu dah.
0: Kita nak masuk pergi ke
1: balik ke Malaysia.
0: Balik ke Malaysia.
1: Okey, ayo.
0: Terus dengar. Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahu al-'azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap Allah, dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka. Mereka apabila berdiri menunaikan salat, mereka berdiri dengan penuh malas. Mereka riak kepada manusia, dan mereka sebenarnya tidak mengingati Allah melainkan sedikit cuma. Surah An-Nisa ayat 142.
1: Nisa Film, serasi denganku.

0: Mangling, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Mangling FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik.
5: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
6: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
3: Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: The 6th International Cyber Resilient Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasiotan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
10: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: orang boleh.
1: Jadi pakat-pakat mai boleh kawan-kawan, sebab semuanya manis-manis. Ada juga buah harum manis.
0: Ya.
1: Kan?
0: Ada jadi, juga siram manis.
1: Betul, manis belakang. Kan? Manis belakang. Tapi itulah, kalau manis-manis sangat, saya kena potong kaki.
0: Betul. Ini semua urung.
1: Hari baik kawan-kawan, waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 4.54 minit petang. Saat lagi seperti biasa, untuk jam yang seterusnya kita ada tahsin Al-Quran.
0: Ya, betul.
1: Jadi masing-masing boleh pakai mai dah, kita ambil tempat untuk kita masuk kelab.
0: Ambil wuduk.
1: Ambil wuduk siap-siap. Dan saat lagi ni kita akan dengarkan dan ikuti bersama juga info terkini dalam utama
0: 5 petang
1: menerusi National FM. Betul. Lepas tu kita akan bersamalah di dalam kelas Al-Quran dalam tahsin hari ini. Dan apa pun kita harapkan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM
0: serasi dengan ku.

0: masa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang membuat rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Razzi, Kathmandu untuk berita RTM.
2: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
3: Segera mengenalpasti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita, 27 Ogos 2026, bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah, terima kasih juga untuk kehadiran yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad Al-Hafiz kita sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan Ustaz Zainul untuk bacakan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, kita pun dah dengarkan tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad kita. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini bagi surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Jadi kita persilakan sekali lagi kepada yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad untuk mulakan. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas bacaan ayat suci Al-Quran itu tadi. Dan sekarang kita nak terima pula pemanggil yang pertama kita yang dah pun bersama dengan kita di atas talian. Itu dia, terputus pula dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak Mit ke tu?
2: Ya, Pak Mit ni.
0: Ya, silakan Pak Mit. Hari ni kita dengan surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Boleh mula dah, silakan.
2: Ha, dia katuk radio. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan teruskan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس.
1: Tambah sebut malikin, tak malikin nas. Mau tu kalau cepat lagi tau lagi. Dia pada satu ya. Malikin tak dia malikin nas. Lain malikiau tu apa ni? Ha ni malikin nas.
2: Malikin nas.
1: Ha, begitu. Jadi kita jangan macam nak macam nak melirik tak mau. Kita terus je kan. Ha.
2: Saya.
1: Ya, teruskan.
2: Ilahin nas.
1: Ha.
2: Min syarril waswasil khannas.
1: Ha. Dia sebut min syarril ril. Ha, itu.
2: Min syarril waswasil khannas.
1: Ha, dia memang dia tebal, dia nipis. Ha, dia bukan dia tebal sangat walaupun itu. Min syarril. Ha, itu. Kata min syarri, ha, macam syarri atau dia terlalu nipis sangat. Maksudnya dia pasal dia syadah tu. No? Min syarril waswasil khannas.
2: Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
1: Ya, cantik. Sadaqallahul azim.
2: Pendek
1: ya ni.
0: Ya, sadaqallahul azim.
2: Cepat.
0: Cepat.
2: Kita ni khatam ni.
1: Khatam dah ni.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Mi dulu daripada awal ke?
0: Alhamdulillah. Tu dia. Masih diberi kesempatan, diberi nafas dia elok-elok kita kan. Ha. Baik. Terima kasih Pak Mit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ah, baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya, siapa di sana?
3: Maklong Ah.
0: Silakan Maklong Ah. Boleh mula dah. Hari ini kita dengan surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Ya. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz Dalin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, teruskan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas.
1: Cuba tekan. Ilahin nas.
3: Ilahin nas.
1: Ha, dengan nun tu no.
3: Min syarril waswasil khannas.

0: Yeah. Sadaqallah al-Azim.
1: Sadaqallah al-Azim.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Baik, kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
3: Ini Mak Ngah di sini.
1: Mak Ngah di sini. Alhamdulillah, Mak Ngah hari ini masuk kelas nombor 3, no? Awal lah, kira awal lah tu. Silakan Mak Ngah, hari ini kita dengan surah Lah kali, surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Nah, boleh mula dah, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: Alhamdulillah Ustaz, kita boleh publish ni Ustaz.
0: Kata Alhamdulillah.
3: Terima kasih Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
3: Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil qannas.
0: Jangan kata qan, khon. Kho tu. Khonnas. Khonnas. Qan ni tak sampai. Kho tu yang silap. No tu apa? Nas. Sin tu dia ada disirat juga lah. Nas.
3: Min syarril waswasil khannas.
0: Apa dia dengar? Khannas.
3: Tak dengar lah.
0: Nu yang bersyadah.
3: Bersyadah. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Cuba sebut Ustaz, dengar Ustaz sebut yuwaswi tu. Alladhi yuwaswisu fi yuwaswisu fi yuwaswisu fi, macam nak ambil nafas lain lah. Ha. Dia terus ya. Ada satu perkataan tu. Cuba sekali.
3: Alladhi yuwas wisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
0: Ayat
3: ni Ustaz, kita tengok kata susna, tapi kadang-kadang kita ni terkelir juga baca.
0: Dia bukan apa, kadang-kadang benda tu kita dah hafaz kan. Kita dah hafaz, kita duduk dengar selalu. Jadi kita kita tak ambil berat lah datang tempat-tempat tu yang kadang-kadang tu dah kita tersilap lah. Jadi dia dah bawa macam tu lah kan.
3: Dia bawa macam tu.
0: Alhamdulillah
3: tak, kalau panjang umur ni kita boleh keluar lain pula,
0: insyaAllah. Satu lagi ni, bila kita baca, kita benda-benda yang macam ni, apabila kita kita dengar, kita baca, mungkin apa, mungkin kita dalam kita baca kita tengok lain, kadang-kadang kita tak tengok, dia jadi lain pula.
3: Lain betul.
0: Ada setengah tu dia tak dapat, kita nak kawai, kita tak nampak huruf-huruf dia kan. Begitulah.
3: Baca kho tadi,
0: kita
3: tak tekan kho tu, dia tak jadi
0: kho
3: nak
0: tu
3: kan.
0: Kho tu huruf kho. Bukan huruf kho. Jadi kon. Kon tu tak sampai lagi. Kho. Kon.
3: Kon. Itulah nak kadang-kadang kita tak ingat, tak perasan huruf tu.
0: Iyalah, begitulah.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Banyak bimbing Mak Ngah dengan sebutan-sebutan huruf ni Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur kita boleh sambung lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
3: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Ya, Assalamualaikum. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zai kah tu?
4: Hello, yo.
1: Ya,
4: Kak Zai. Ni Maklum Melo.
1: Oh, ni Maklum Melo. Suara dengan Kak Zai hampir sama. Dia macam muda lagi tu.
4: Muda apa.
1: Okey, silakan Maklum Melo. Hari ini kita dengan surah yang terakhir, surah An-Nas ayat 1 hingga 6 nah. Silakan, boleh mula dah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
4: Maklum nak mula Ustaz nah.
0: Ya, teruskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
0: Jangan malikin nas. Malikin nas.
4: Malikin.
0: Malikin. Ha, jangan panjang.
4: Malikin nas.
0: Ha, dia melerik pun tak mau je. Malik tak mau. Malikin nas.
4: Malikin nas.
0: Ha, kin tu bagi dengung bagi lama sikit. Agak dua harakat ni bagi.
4: Malikin nas.
0: Ha, dia ki dia tak kira lagi. Ha, no dia tak kira lagi. Tengah-tengah tu yang dia kira yang dua harakat tu. Ha, kin hak bunyi na. Tu yang bagi dua harakat tu.
1: Yang ada harakat kalau, tu di situ. Ha,
0: kalau dia kata dua harakat dengan ki dah kata no dah habis ya dua lah. Tak ada dengung. Ha, tu tu yang tu kadang-kadang orang satu. Jadi ya, satu. Ya, ya, ya. Dia seimbang dengan kita baca lah kan. Kalau kita baca lambat lambat lah sikit dia berdengung lah. Kalau cepat cepat lah sikit dia jangan sampai lebih sampai ke sampai orang kata tiga lah, naik ke empat lah, tak mahu lah.
4: Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Far tu fi fi fi ha pi tu ha pi tak mau pi tu ha pi sudu tak fi bagi dia yang f ha kita pasal kita
4: ada angin
0: ha angin lah macam kita sebut f f kan ha
4: alladhi waswisu fi sudurin nas.
0: Dia lembut macam tu no alladhi waswisu fi fi fi
4: alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
0: Wan nas bagi dengung sikit
4: minal jinnati wan nas.
0: Begitu kita kadang-kadang kita sambut tu dia terus ya kan tak sampai kan, tu kan. Alhamdulillah salakullah al-azim.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Cik Azhari ke?
2: Ya, saya.
1: Alhamdulillah hari ini Cik Azhari masuk kelas.
2: Ya. Alhamdulillah senang. Okey, kita masuk juzuk. Mungkin masuk jadi satu balik
1: insyaallah betul ya. Jadi silakan
2: An-Nas dengan Al-Fatihah. Okey,
1: hari ini surah An-Nas saja.
2: Al-Fatihah ada kan?
0: Ada insyaallah minggu depan.
1: Minggu depan.
0: Sa'nah
1: mula. Silakan boleh mula dah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,
2: teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
0: Jim tu kalau boleh ringan lagi cantik. Minal jin, minal jin, jin, jiji, jin.
2: Minal jin nati wan na.
0: Dia macam kita huruf kata J, huruf kata J, bukan G. Kita sebut G, G tu ya, G tu mana kuat. Nah, G tu dah.
1: G,
0: G. Tu beza kan. Kita sebut kata G, kita Jim, tak? G, G.
1: J, J, J, J.
0: Dia sebut.
1: Yang tu bukan G.
0: Tapi bukan G lah ni. Mula minal jin lah. Daripada jin lah.
2: Minal jin dan manusia.
0: Manusia lah jin. Kalau kita ejaan kita pun J.
2: Minal jinnati wan nas.
0: Ya begitu. Alhamdulillah.
2: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim.
2: Baik, terima kasih DJ Lee dan juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Terputus di pertengahan jalan. Kita terima pula pemanggil selanjutnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siapa di sana?
5: Mak T dari Pulau Pinang.
1: Mak T daripada Pulau Pinang. Silakan, Kak. Boleh mula dah. Kak T. Ya, Kak T. Apa hari ni kita dengan surah An-Nas ayat 1 hingga 6 nah. Khatam bidah kita. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
1: Silakan.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum,
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas.
0: Sekali lagi tak clear, tak clear. Malikin.
5: Malikin nas.
0: Teruskan.
5: Ilahinnas.
0: Tinggal tu.
1: Boleh.
0: Teruskan.
5: Ayah dah baca dengan tengok. Ya, water clear pula. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
5: Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas.
0: Ya.
5: Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
0: Ya, kau sebut, kalau kau sebut khal, tak, khon, kan khan.
5: Min syarril waswasil khannas.
0: Gitu.
5: Alladhi waswisu fi qudurin nas. Minal jinnati wan nas.
0: Ya, sadaqallah.
5: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim.
0: Sajalah, bukan tak boleh tu. Saja sekarang lepas kita kadang-kadang kita lama-lama kita tak ni kita ralik dengan kita lalai dengan
5: sebut
0: kita
5: tu.
1: Ya. Baik, kita sama dengan.
5: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana?
6: Pak Ngah ni.
1: Ustaz kenal Pak Ngah Ah noh. Jadi silakan Pak Ngah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Lama tak jumpa.
0: Ya, itulah. Tak apa.
1: Hari ini dengan surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Silakan.
6: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas.
0: Ya.
6: Malikin nas.
0: Ya.
6: Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
0: Khaw tu kalau boleh Pak Ngah.
6: Alladhi yuwaswisu fil sudurin
0: nas. Pak Ngah khaw tu kalau boleh Pak Ngah dia bagi jelas lagi. Dia tak rupa nak jelas bahasa tu dengan panggilnya talian sama.
6: Min syarril waswasil wasil khannas.
0: Ah, cantik.
6: Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan
0: nas. Sadaqallah.
1: Sadaqallah azim.
0: Ingat kita kerana huruf nas tu dia boleh baca 2, 4 dan 6 markah. Eloknya kita baca 4 dengan 6 lah atau tulis kalau nampak 2 tu ya. Kalau 2 tu dia mungkin dia kita baca cepat kan. Baik, selamat.
1: Baik. Terima kasih Pak Ngah. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya pula. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siti. Mak Ngah Siti. Silakan Mak Ngah Siti. Kita nak khatam dah hari ini. Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Boleh mula dah. Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Nah, ini kadang-kadang kita bismillah. Bismillah dia kan tu. Bismillah. Ha tu. Dia sekali tu. Bismillah. Ya. Bismillah. Ha, macam terbunti. Macam nak terbunti kan. Sedangkan apa ismi tu satu
1: perkataan. Ha, satu
0: ni. Belaga dengan bol. Bismillah. Ha, bismillah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ha, ha, macam tu. Dia macam sekali pergi. Ha. Mereka kita ambil sekali pergi. Ha.
7: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
0: من شرنا

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Makcik
0: Oh ni. Oh, Makcik Oh. Silakan Makcik Oh. Hari ini kita dengan surah An-Nas ayat 1 hingga 6 nah.
1: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin.
2: Terputih.
0: Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Ya, Kak Zai. Kak Zai boleh dekatkan lagi ke? Dia tak apa-apa nak dengar. Dia macam sayut-sayut lah.
3: Ya?
2: Macam jauh
0: lah. Macam jauh saja. Hari ni dengan surah An-Nas.
3: An-Nas.
0: Boleh. Silakan Kak Zai.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan.
0: Kak Zai, sekali lagi.
3: Rok sepanjang.
2: Tak panjang. Bi Rabbin Nas. No, tu yang panjang. Nas.
3: Qul a'udzu bi Rabbin Nas.
2: Teruskan.
3: Alif Nas.
2: Teruskan. Ilah.
3: Ilahi.
2: Min syarril gitu.
3: Alladhi yuwaswisu fi
0: Baik, kita akan bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Nafisah ke?
1: Ya.
0: Silakan. Hari ini kita dengan surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Boleh mula dah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. إلهي الناس من شر الوسواس الخناس

0: Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah. Musim.
1: Assalamualaikum Ustaz, izin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pemanggil-pemanggil kita yang dah pun bersama dengan kita di atas talian Ustaz. Takkanlah tak ada lagi yang masuk mai dekat kita lagi dah. Dan mungkin Ustaz boleh berikan sedikit ulasan buat pemanggil-pemanggil kita dengan berkenaan dengan bacaan-bacaan mereka tadi. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok daripada ayat 1 hingga 6 lah kan. InsyaAllah. Pada ayat yang pertama kalau kita sebut, kita sebut qul tadi, alhamdulillah lah, memanggil kita tu nampak sebut tu, kemudian matikan lam, kita matikan lam, izharkan lam ataupun nyatakan lam itu yang mati. Dari segi hukum dia lah, dari segi hukum dia izhar, nama tu izhar, izhar pada lam tadi, panggil izhar betul lah. Ya qul dia sebut qul ataupun qul la bunyi la kadang-kadang qul a'u ataupun dia qul a'u qul a
0: Qul
2: a'u. Qul a'u ni mesti pada bawah boleh. A'u. Dia bukan a. A'u dah. A'u. A'u. Dia apa sebab makhraj dia ni dia halku. Mana dia pangkung ni, dengkung kita ni. Hamzah sudut di bawah. Jadi ini macam ha juga. Jadi a. A. Kadang-kadang Arab dia tulis i. Jadi ha tu adalah tu. Kadang-kadang tulis a. Ha ni a. Begitu. Jadi qul a'u. Qul a'udhu bi rabbin nas. Nah dulu nah. Sebelum tu kita sebut a'udhu zal, huruf zal. Zal ni kadang-kadang kita bertukar zal dengan zay. Kalau zay tu dia a'udhu, bukan zu, zu. Zal dia ni nipi zu, zu ya. Zu bi rabbi. Bah ringan, ringankan huruf zal. Zay tu maksud dia ada sifat dia lain lagi. Sifat yang ada desiran bagi dia kan. Begitu dalam huruf zal tu lah. Jadi yang itu sebelum dah sebut kenapa zay kita sebut zu lah. Ini zu dia tak ada, dia desiran dia way tak ada. Itu makna huruf zal. Huruf zay dia ada desiran dia, sebelum kita nak sebut tu. Jadi begitu perbezaan dia tu. Makna ni nipiskan, nipiskan. Jangan kita tebalkan huruf zal ni. Perbezaan dengan zay, dia huruf yang terdekat kan. Jadi bila sebut kita rabbi, bi rabbin, itu naik ke hidung, binna. Kembali pada na kan, binna. Na duduk hidung ni lah. Dia tak hidung lah sampai habis pada dengung tu, kembali balik kepada kepada na, huruf na kan. Bukan na kita na kita tebal tak na. Sebab tu na na kan. Na na nas. Kita sebut mati dengan sin nas. Bila kita matikan sin tu, dia ada desiran apa, mana desiran pada sin tadi. Ataupun dia panggil siulan pada sin, huruf sofir. Sebab dia ada sifat tu, sifat sofir kan, sifat huruf sofir kita kena ada. Bila kita sebut huruf sin ni, maksud dia, dia termasuk dalam hamas. Maksudnya nafas kita tu jangan kita tekan nas. Tekan sangat tak, lepaskan. Lepas nafas nas. Maksudnya lepas lagu tu ya. Maksudnya kita tekan je, dia jahar pula nafas kita. Maksudnya suara tu dia huruf sin ni, maksudnya dia daripada kalau kita tengok tu syidah, maksudnya suara tu kuat. Desiran dia tu bunyi kuat. Tak boleh kata nas, nas gitu dah. Nas. Maksudnya tekan daripada tu tadi, kembali dia kepada yang disebutkan sebagai jahat kan. Sebagai yang pasyidah.
0: Syidah.
2: Begitu begitu syidah. Jadi dalam keadaan tu maksudnya baru kita masuk daripada segi sifat sifat huruf dia tu merangkumilah pada huruf yang tu. Jadi jangan nas ke bawah.
0: Ke bawah.
2: Ke bawah dia pasal dia bersifat dengan istighfar. Di segi kadang-kadang kita nak sebut tu begitulah pada ayat-ayat yang lain kan. Satu lagi pada ayat yang kedua kita tengok, kita fokuskan kepada perkalimah maliki tu. Ini perbezaan kita di antara apa, kadang-kadang kita baca dalam Fatihah kita biasa baca panjang kan. Maliki yau Maliki yaum. Dia ada alif kecil dia tu. Di sini tidak ada alif kecil selepas daripada huruf min. Jadi bila dia dengar ni, dia dengar satu harakah, satu perkataan malik. Malik.
0: Malik.
2: Malikin. Malikin nas. Ha, begitu. Ha, dalam kan keadaan tu kadang-kadang kita duduk biasa baca Fatihah tu Maliki yaw, jadi kita baca Maliki nas, ma panjang pula. Tak, ma tu pendek.
0: Ma tu pendek,
2: jangan, jangan melirik Maliki. Kita ambil Maliki. Ha, dia tak ada syadah-syadah. Dia terus lagu tu ya. Dalam keadaan tu kadang kita ni, kadang kita berlagu pun, walaupun berlagu kita kena jaga dia di segi sebutan-sebutan kita tu, biar kita sebutan tu bawa kepada lagu, jangan lagu tu membawa kepada
0: sebutan.
2: Sebab kita lagu, kita nak bawa lagu tu pada kesebutan tu tak susah. Jadi itu yang jadi kadang-kadang tak panjang, kita panjang kan. Kadang-kadang itu. Yang ke, yang ketiga ni pada kata ha ni, ilahi ya, ilahin nas. Hin nak hidu hin nas. No ni dia boleh baca, kita baca dua harkat ke, empat harkat ke, ataupun enam harkat ketika dah kita multi lah. Lepas tu kalau kita baca no panjang tu, kita kena sambung. Kita tak boleh salah lah. Jadi bila kita baca pendek, kita boleh sambung. Ataupun kita baca pendek, kita multi pun boleh. Jadi selalunya kita, kalau kita baca lambat, maksudnya kita baca empat ataupun enam harkat. Atau kalau kita baca cepat, dia panggil hadar, bacaan hadar tu bacaan yang cepat. Jadi kata Malikin Nas Ilahin Nas. Lagu tu macam dia cepat, cepat tu dah pula dia baca dua kan. Begitu keadaan. Jadi bahan ni yang kita tengok yang keempat ni, yang keempat tu bila sebut min, tu min tu dia boleh masuk kepada ikhfa tu. Bila dengung dia tu dipanggil dengung ikhfa. Cenderung kepada huruf shin, huruf shin. Shin ni di mana tempat dia keluar dia tu, dia lidah tengah, lidah. Tengah lidah ni. Shin, jin, ya. Dia duduk tang tu. Dia duduk tempat tengah lidah tu. Jadi bila saya sebut min, kita kena dengung kita tu nak ke arah tu, ke arah huruf huruf tu tempat keluar shin tadi ni. Jadi mi, tu mi sha, mi sha. Bila kita dengung, kita tahu dah huruf ni huruf apa yang dia nak sebut. Min tu dia bunyi sikit je, tenu yang mati. Maksudnya orang kata apa, jangan tekan sangat. Min tak mau. Min mana masuk dah. Nak masuk pada huruf shin kan. Huruf shin ni kadang-kadang susah dia nak sebut huruf shin kan. Dia pun dah bermakna tafashi, mana bersemburan dia panggil. Dari segi kita sebut gitu kan. Misharil. Bila ro tu walaupun tebal dia kata syar, ada setengah orang macam misharil dah. Walaupun ro apa pun asalnya, ro satu yang ro yang mati, satu ro yang berbaris. Bila ro yang mati itu dimasuk di dalam ro yang yang berbaris. Itu dipanggil idrom. Tempat tu diletakkan syaddah di situ. Letak syaddah tu menandakan makna seolah-olah satu huruf yang mati dan satu huruf yang yang berbaris. Maka di situ disebut idrom. Diidromkan ro yang pertama, dimasukkan ro yang pertama kepada ro yang kedua. Jadi dalam keadaan tu diletakkan syaddah. Bukan kata syaddah tu semua tekan, memanglah. Makna pasal ada dua huruf yang orang kata yang bersamaan. Kan? Dalam keadaan tu bila dah mati yang macam tu, huruf tu memanglah tebal, tetapi tebal dia tu kita kena tengok huruf yang kedua tadi. Huruf yang kedua tu nipis. Bukan kata nipis syarik dah syar, pada kata tebal roh ni maksudnya lidah tu ke tengah sikit, ke tepi, tepi tu masuk ke dalam sikit. Kan hujung lidah tu. Dia kata mi syar lidah syar, tu mana kata kalau kita terletak di sini di orang kata tepi lidah kita ke dalam sikit. Maksudnya ke dalam syar, syari, tu syari, syarin. Kita sebab dia berlagak dengan maksudnya kata dengan dengan huruf lam dia syaril, ril, maksud dia pertama lam. Syarin jadi huruf nun. Nun dengan lam memang dekat juga. Kan, bila sebab tu kita kena ada beza syaril. Bila dengan nun tu izhar kan, bila dengan lam tu izhar, mati kalam. Syarril, syar, syarril, syarril. Bila kita sebut tu syarril waswa, waswisu fi sudurin, wala min syarril, min syarri, min syarri, maksud was ya, perkataan waswa ni apa? Waswa silkhon, silkhonnas. Waswa perkataan wa tu pun waswa je, kata waswa silkhonnas. Orang kata dialek sangat, dia tak bunyi ni apa, orang kata apa, di segi lahjah Arab. Dia kena ada apa, saya Quran diturun dengan orang Arab, Arab. Hmm. Arabian, hmm. Lisanul Arabi. Maksud dia begitu. Dalam keadaan kita, kita kena kena lembutkan huruf waw tadi.
0: Waw,
2: huruf nun, huruf mim kan. Itu makna kita kita kena kena apa dalam keadaan yang orang kata disebut tu dengan nipis, dengan tebal sangat. Jadi min syarril waswasil khannas nas. Dan ayat lagi allazi waswisu fi, ya dia sebut fi tadi. Kadang-kadang kita ni setengah orang dia kata gigi tak ada payah sebut fa kan. Kita maulah kan dalam keadaan tu maulah kalau kita biasa kan insyaAllah dia keluar angin itu lah. Maksud dia fi gitu kan. Fi ya, dia tekan kan dengan gusi dia kan. Kalau dia tak lagi kan orang kata itulah peletakkan ya, dalam keadaan tu you waswisu fi sudurin nas. Su, dia kena sebut su, sudu, bukan dia sudu, sulu, su, ada kena ada huruf sod tu, sulu, siro, siro, sulu, ada sod, huruf sod dia ada perbezaan dengan huruf ha, huruf ha, huruf sin ha. Kadang-kadang kita kadang-kadang jelas sangat sin tak mahu lah. Sebab tu kan sudu pun tak mahu kan. Sudurin nas tak mahu. Su sudurin su ada huruf su ha, huruf su. Sebab dia ni nak menutup lagi bila kita sebut dengan huruf sod ni su su ha, dia su. Sebab dia kebab-kebab dia itabak
0: Iktibak.
2: Dia masuk dia nak menutup kebanyakan lagi lawan dia iftitah kebab nak buka terbuka lagi. Kalau kita buat si yang mana terbuka kan ha, dia tertutup. Itu perbezaan antara. Jadi akhir sekali maksud dia dalam keadaan minal jin ji dia sebut ni ji ya di tengah lidah dia kita keluarkan ji ya minal jinnati wan nas. Kita dengung dan baik gitulah. Itu kalimah-kalimah yang perlu kita ambil penekanan lah. Walaupun kita memanglah kita ni kalau tak pasih pun dia tak lari lah segi makna tu dia elek kita tu walaupun dia kata okey lah tak ada lah kita dah kita belajar kita ambil lah perhalusi lah begitulah yang dia sebutkan. Walaupun Al-Quran ni bukan nak menyusahkan, dia memudahkan. Matayassaru minal Quran. Ambil lah baca lah apa yang memudahkan bagi kamu. Jadi dalam keadaan mudah tu jangan kita memudahkan sangat. Itulah kadang-kadang masuk dari situ dia ada lah apa orang kata apa tata cara dia ataupun sebutan-sebutan dia, syarat-syarat dia, sifat-sifat dia, makhraj dia tu ya, dia tempat-tempat mana yang kita dapat yang kita boleh ketahui. Wallahu a'lam lah itu mungkin terkat.
0: Ya, itu dia. Wallahu a'lam juga lah kan. Tapi apapun terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saudara tadi pun kita dah dengarkan ulasan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad kita. Buat pemanggil-pemanggil yang mana dah pun memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran menerusi atas talian sebentar tadi. Dan nampaknya waktu sekarang pun dah membawa kita ke pukul 5.57 minit petang. Dan masa pun semakin mencemburui kita waktu ini. Apapun terima kasih Ustaz Zainul Ahmad kita untuk tahsin Al-Quran kita untuk edisi hari Khamis 27 Ogos 2026. InsyaAllah moga panjang umur, dimurahkan lagi rezeki, kita berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan. Dan buat semua kawan-kawan yang mana mungkin terlepas sebentar tadi, anda masih lagi boleh ikuti bacaan dan dengarkan semula di ruangan rasmi Facebook Perlis FM. Dan insyaAllah sampai kita berjumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Alhamdulillah, itu tadi kita baru lepas selesai tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Yeah. Apapun kita harapkan buat semua pendengar-pendengar sekalian, di mana pun anda berada, berpuas hatilah kan, sepanjang kita kendali konti daripada pukul 2 petang tadi hinggalah ke pukul 6. Dan saat lagi anda akan bertemankan rakan setugas saya Amirul Syafiq di dalam cerita Orang Pelik
1: edisi hari ini. Yeah. Saya ingat kat kedai pukul 12 tengah malam.
0: InsyaAllah. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang akan dibawakan bersama dengan anda semua.
1: Yeah.
0: Dan nampaknya tugasan kita pun sampai di sini saja dalam Hemo-Hemo ni.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempoi.
1: Selesai. InsyaAllah. Jumpa lagi di hari yang akan datang.
0: Ya. Yeah. Dan akhir kata daripada kami, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah. Sampai kita berjumpa lagi.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Abang mahu pergi juga ya? Zah dah sarat ni bang. Mak bidan kata bila-bila masa saja Zah akan melahirkan.
2: Abang harus menunaikan tanggungjawab abang pada negara Zah. Mak Zah kan ada. Jangan kau bimbang ya. Semoga semuanya selamat. InsyaAllah Zah, doakan abang ya.
1: Aduh, nangis pula bayi ini. Zah, mana laki kau Zah? Ini siapa mau mendaftar nama anaknya? Jangan menangis ya nak. Walaupun ayahmu tiada di sisi waktu ini, ibu pasrah dan redha nak. Ibu selalu berdoa. Semoga ayahmu dilindungi Allah dalam mempertahankan negara. Semoga kamu membesar menjadi anak yang akan menghargai pengorbanan dan perjuangan ayahmu.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Apakah maknanya pengorbanan mereka jika nikmat keamanan yang dirasai tidak kita hargai?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Perlis FM yang masih lagi setia bersama di 102.9. Jadi petang ini hari Khamis 27 Ogos 2026. Saya Selamat Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan Cerita Orang Perlis 612. Dan insyaAllah 6 jam saya akan terus menemanilah yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Terima kasih buat rakan tugas tadi Lin dan juga Syira untuk ruangan Hemoy Hemoy. 4 jam mereka berdua bersama dengan anda, dan pastinya petang ni saya ambil alih untuk terus hiburkan anda, untuk terus sampaikan maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar juga, happy-happy selalu, tenang-tenang selalu, dan semoga semuanya baik-baiklah pertemuan kita terus sampai pukul 12.30 malam Sagi, okey? Dan pastinya di jam yang pertama ni kita nak layan lagu-lagu kenangan Sagi. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Sagi, saya akan kembali untuk terus teman anda dalam ruangan Cerita Orang Perlis 612 pertemuan hari ini. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

Kamu sempurnakan sukses membawa kita ke pukul 6.12 minit petang untuk jam yang pertama ruangan cerita memperoleh 6.12 hari Khamis hari ini 27 Ogos 2026. Itu dia lepas 2 minggu kita tak bersama kan. Hari ini petang ni saya kembali untuk terus teman anda 6 jam sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi apa pun terima kasih banyak-banyak yang terus mendengarkan Polis FM. Tak kira di mana jua anda berada. Ada yang dengar di frekuensi 102.9, ada juga yang mendengarkan dalam talian di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak dan pastinya teruskan kesetiaan anda tu sampai pukul 12 tengah malam lagi, no? Yang mana kita pun banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Sambil-sambil tu info-info yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa, kita akan terus sampaikan lah, okey? Baik, petang ni saya bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR, dua jejaka. Cik K kita, Cik Khairul kita dan juga Cik Sahar kita yang akan bersama dengan saya sampai pukul 12 tengah malam juga. Dan pastinya petang ni kita harapkan semua dalam keadaan baik-baik lah. Happy-happy semua, tenang-tenang semua, tak ada yang stres-stres lah. Ada yang baru balik kerja kan waktu-waktu macam ni, fahamlah. Kalau dengan nak kena selesaikan benda tu, ada yang tak settle lagi, dia main pula benda lain. Balik rumah pula nak kena settlekan kerja-kerja kat rumah pula kan. Cuba tenang-tenang dulu, relax-relax dulu. Kalau kita layankan sangat perasaan tu, macam-macam boleh jadi lagi. Cuba rehat-rehat lah dulu, tenangkan diri tu, lagi kita sambung fikir lain. Baik, apapun keadaan kat Perlis yang ini, dia normal je lah, macam biasa. Keadaan yang boleh katakan hangat juga, kadang-kadang tu dia redup, kadang-kadang tu dia hangat tu kan. Jadi kita harapkan semuanya dapat menjaga betul-betul lah keselamatan, kesihatan anda juga dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni. Dan insyaAllah kita harapkan semoga dipermudahkan segala urusan buat anda yang sentiasa bersama di 102.9 MHz. 0174541688, ruangan WhatsApp sentiasa terbuka. Yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, insyaAllah ada ruang sekejap kita akan bacakan lagu-lagu permintaan tu. Kalau kita boleh selit, kita cuba selit lah, no? Jangan duduk kali lah. Polis FM, serasi denganku.

0: 16 minit petang jam yang pertama ruangan cerita pukul 6.12 untuk pertemuan kita hari Khamis. Hari ini anda pertemankan saya terus sama pukul 12 tengah malam. Dan pastinya sekali kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Terima kasih juga buat Kak Wah katanya. Assalamualaikum, saya selamat bertugas. Selamat kembali. Dua minggu Kak Wah no. Katanya petang ni duk layan pukul FM. Sambil-sambil duk ikat saya. Esok nak pinjol kat pokok. Anak pokok kita macam biasalah. Sayok-sayok nak meniaga esok kan. Jadi apapun terima kasih banyak-banyak kat awak sudi bersama. Semoga dipermudahkan urusan untuk meniaga esok pun. Semoga dimurahkan rezeki selalulah. Sambil-sambil duk ikat tu katanya layan Pakal FM ni kan. Jadi insyaAllah sekejap kita akan layan lagu-lagu kenangan kat awak. Sambil-sambil tu kok-kok lah sekejap duk ikat tu. Tak ingat cerita-cerita lama kat awak nak. Risau kok menitik ayat mata sekejap. Tapi sebelum tu jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu Biz On Air bagi pertemuan kita hari ini 27 Ogos 2026. Lepas tu baru kita layan lagu kenangan, okey? Police FM, serasi denganku.
1: Biz On Air. Kita bersama Puan Mastura binti Muhammad Arif, pengusaha nasi ayam ketapang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada RTM yang sudi datang untuk interview saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mastura binti Muhammad Arif dari nasi ayam ketapang, Paya. Umur saya 42 tahun. Saya menjalankan perniagaan nasi ayam ketapang ni bermula daripada arwah bapa saya lagi tahun 2003 sampailah law ni dah 23 tahun. Saya memilih perniagaan ni pertama sekali adalah sebab saya memikul amanah. Saya take over business ni daripada tahun 2013 macam tu. Dah 13 tahun dah. Masa tu arwah bapa saya sakit. Dia minta saya tolong handlekan business ni lah. Bagaimana business ni bermula? Kenapa perniagaan makanan? Sebenarnya masa tahun 96 apabila bapa saya bersara daripada kerja kilang gula, kita migrate ke Pulau Pinang memulakan perniagaan makanan di sana. Masa tu saya baru 12 tahun. Daripada kecil sebenarnya saya menolong parent saya buat bisnes perniagaan makanan ni. Pada masa tu perniagaan memang laku sebab di Pulau Pinang permintaan dia ramai, orang ramai. Kemudian tahun 97 berlaku recession, kegawatan ekonomi yang teruk dan juga jerebu pada masa tu. So survival mode tu sampai dekat 2 tahun then kita decide untuk pindah balik ke Perlis. So from the time tu parents saya banyaklah berniaga dekat tempat macam IPT, dekat matrikulasi, dekat kantin hospital juga. So daripada semua-semua tempat tu kita belajar apa yang menu orang paling suka makan, apa menu yang paling mudah dan macam ada permintaan yang banyak. Daripada situ kita belajar, kita meratalah, kita pergi test makan dan kita come out dengan kita punya own recipe. So macam mana kita dapat resepi tu adalah daripada segi pemerhatian, pembelajaran, kita taste rasa orang punya resepi dan kita come out dekat kita punya own recipe lah. So secret recipe kita tu adalah yang dimodified oleh arwah bapa dengan mak saya kepada saya. Benda tu masih lagi disustain lah menu tu. Dan for sure lah from time yang semakin kita dah lama ni, kita ada penambahan menu. Okay, penambahan menu yang ada sekarang ni kita ikut juga cita rasa orang dan permintaan orang sekarang lah. Okay, pekerjaan saya sebelum memulakan perniagaan ni, saya adalah seorang pensyarah bahagian farmasi. Saya bekerja lebih kurang dalam 7 tahun merantau. Dan apabila saya balik ke Malaysia, masa tu bapa saya tak sihat lah. Dan sebenarnya saya berhenti, ada orang tanya saya sebab apa berhenti kerja dan meninggalkan pekerjaan tu untuk berniaga. Saya kata sebenarnya bukan niat total saya untuk meninggalkan terus pekerjaan saya. Cuma saya nak sambung belajar pada masa tu. Tapi apabila bapak saya minta untuk saya take over the business, then saya sacrifice lah. Dan apabila dia meninggal 2016, saya terus take over dah legasi perniagaan ni sampailah hari ni.
1: Biz On Air ini dijayakan oleh unit siaran luar Muhammad Azhari bin Matnor, unit kenderaan Muhammad Faizal bin Ishaq dan diterima

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Jam yang kedua, ruangan cerita memperoleh 6.12 untuk pertemuan kita hari Khamis. Hari ini 27 Ogos 2026 dan pastinya kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu maghrib yang akan masuk pada jam 7.30 minit malam bagi seluruh negeri Perlis. Jadi dalam kesempatan tu, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Dan pastinya untuk jam yang kedua ni, nanti pun kita akan sama-sama ikuti tadabbur Al-Quran, dan lepas saja azan maghrib nanti kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Teruskan kesetiaan dari 102.9 MHz Blitz FM, serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 174 hingga ayat 176. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 174 hingga ayat 176.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

لَهُ

وقوم إبراهيم وقوم لوط

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, nak tanyalah, Ustaz. Dalam surah Al-Fatihah ni, selalu kita minta jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah law ni pun kita berada di jalan yang sebenar-benarnya, Ustaz? Pasal apa ni, Ustaz? Abang, Ustaz?
3: Pertama sekali, kita tak tahu bagaimana penghujung hayat kita. Tak ada siapa pun tahu bahawasanya kita akan mati dalam keadaan seorang Muslim dan mukmin ataupun sebaliknya. Pernah ada satu kisah terjadi pada zaman terdahulu. Kisah ni Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lain letakkan dalam kitab mereka. Iaitu ada seorang muazzin. Zaman lah orang sebut Bilal lah. Muazzin ini, dia akan azan tiap-tiap hari pada zaman itu. Di atas menara ataupun atas bumbung. Bukan kat bawah ke apa. Zaman sekarang ada mikrofon, ada speaker. Zaman dulu tak ada. Jadi bila dia naik ke tempat tinggi, pada satu hari, dia ada nampak seorang wanita kat bawah. Di dalam rumah dia. Maksudnya rumah perempuan tu lah. Dia nampak ada seorang wanita. Bila mana dia tengok wanita tersebut, dia tertarik. Maka dipendekkan cerita, dia terus pergi ke rumah orang tu. Bila dia pergi, wanita tu pun tanya, "Masya'nuka, kau mai sini nak buat apa?" Laki ni bersebut, "Aku nak engkau lah, maksudnya aku suka kat engkau." Dipendekkan cerita, dia berminat nak kahwin dengan wanita itu. Tapi masalahnya, wanita tu pun sebut, dia kata, "Anta Muslim wa ana Nasraniyah." Engkau Muslim, aku Nasrani. Mana boleh kahwin, beza agama. Maksud dalam keadaan yang mana bapak dia tak bagi. Bapak perempuan ni tak izinkan mereka kahwin kalau beza agama. Last sekali laki ni kata apa? "Aku akan keluar agama aku dan masuk agama engkau untuk kahwin." Dia sebut begitu. Last sekali mereka pun berkahwin. Yang mana yang menyedihkan, hari perkahwinan mereka apa terjadi? Pada hari perkahwinan itu bukan waktu malam. Maksudnya kejadian yang kita sebut ni bukan waktu malam, waktu siang. Pada hari perkahwinan itu, laki ni naik ke tempat yang tinggi, naik atas bumbung. Ditakdirkan oleh Allah, dia terjatuh dan meninggal dunia. Fala huwa bidinihi wala huwa biha. Agama dia hilang, wanita tu pun dia tak dapat. Dia meninggal dunia pada hari yang sama yang dia berkahwin. Jadi nak menunjukkan bahawasanya, walaupun dia ini kuat ke masjid, beribadah, muazzin lagi, tapi disebabkan seorang wanita, menyebabkan agamanya hilang, dan juga menyebabkan apa? Wanita dia kahwin tu pun tak dapat. Dua-dua tak dapat. Jadi sebab itulah kita meminta jalan yang lurus tiap-tiap hari di dalam solat kita. Kerana kita tidak tahu apa hujung hayat akhir kita yang akan berlaku ke atas diri kita ini.
0: Ustaz,
1: abang, Ustaz.
4: The SIDS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/CRC2026.
5: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
6: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
7: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
6: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
7: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
6: Mengharungi ranjau demi satu impian.
7: Itu tekad saya tahun lepas.
6: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1, dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click. Siapa bilang
0: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
8: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menari.

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

anda masuk jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Khamis hari ini 27 Ogos 2026. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih banyak-banyaklah yang sudi dengarkan Pekali FM ni. Dan kita harapkan dapat terus setia sampai pukul 12 tengah malam. Sagi banyak lagi benda yang kita nak kongsikan bersama, banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama, sambil-sambil buat kerja rumah, sambil-sambil ada juga yang bertugas kan waktu ni. Jadi apapun yang mana yang mungkin tengah nak berehat tu, selamat beristirehatlah. Kita ucapkan dapatkan rehat yang secukupnya. Esok pun ada lagi sehari untuk kita nak kerja. Lepas tu Sabtu Ahad tu nak cuti ke, nak relax-relax ke, nak pi makan angin ke, buatlah apa yang nak kan. Jadi sementara ada lagi sehari ini, kita gunakan sebaik dengan mungkin lah. Selesaikan mana yang kita boleh selesaikan. Jangan duk tangguh-tangguh dah kerja. Kita pelan-pelan lah. Moga-moga dipermudahkan juga urusan kita. Yang mana yang tengah bertugas tu pun, ada yang kerja shift malam waktu-waktu ni, kita harapkan dapat laksanakan dan juga lakukanlah tanggungjawab yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. Dan pastinya dalam anda melaksanakan tugas tu, saya akan terus temanlah, dengarkan lagu-lagu yang mana kita akan susun, yang mana kita akan layan terus sampai pukul 12 tengah malam sagi, no? Dan sagi pun ada beberapa info yang kita nak kongsikan bersama. Ada info-info yang dah kawan-kawan saya yang lain kongsikan, mungkin kita akan ingatkan lagi lah buat anda semua yang sentiasa bersama di 102.9 MHz. Ruangan WhatsApp pun masih lagi terbuka, 0174541688. Ada ruang, ada masa, sagi kita akan bacakan, okay? Jadi jom kita nak terus layan lagu-lagu di jam yang ketiga ni. Ruangan cerita orang pulih 6.12. Jangan duduk kali pimpinan dah. Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi dengan ku. Hari-hari.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Jam pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Dan apapun, untuk makluman kita bersama, tepat jam 8.40 minit malam akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis. Dan pastinya kita akan sama-sama nantikan azan. Dalam kesempatan ini pun, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Dan pastinya pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita utama, info-info terkini dan juga maklumat-maklumat terkini menerusi utama 9 malam di Nasional FM. Dan pastinya jam yang keempat, banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan buat anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12 edisi hari Khamis hari ini 27 Ogos 2026. Terus layan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, kita ni kalau kita nak mula beragama ni, Ustaz, kan nak pegang betul-betul dengan agama ni, macam mana ni, Ustaz? Kita nak kena serius sepanjang masa ke? Tak boleh nak bergurau, bergelak langsung ni, Ustaz? Macam mana tu?
3: Kita boleh untuk bergurau ataupun kita dalam keadaan dengan kawan-kawan kita nak bergurau senda. Bahkan, kalau kita tengok, dalam hadis sendiri, Nabi SAW juga pernah ketawa. Kalau senyum memang banyaklah Nabi senyum. Bahkan bukan sekadar senyum, ada riwayat juga Nabi pernah ketawa. Bahkan, dalam kalangan sahabat juga, ada sahabat yang mana mereka ini juga yang mana berjenaka. Jadi nak katakan bahawasanya kalau kita nak bergembira, nak berlawak sikit, itu bukanlah benda yang dilarang. Okey, cuma dalam ketika mana kita nak berlawak dengan orang, nak bergurau, adalah batasannya. Antara benda yang kita kena elakkan adalah kita duk melawak, ejek tubuh badan orang. Body shaming lah kita sebut. Kita duk sebut warna kulit dia, maksudnya duk buat lawak dengan warna kulit dia, tubuh badan dia. Ha, itu yang mana dilarang. Kita kena elakkan. Antara benda lain yang kita kena elakkan juga adalah dalam keadaan kita gurau dusta. Maksudnya kita menipu nak buat orang ketawa. Itu juga kita kena elakkan. Nabi SAW tidak pernah pun berdusta walaupun ketika bergurau. Jadi sebab itu kita sebutkan kalau kita nak bergurau ke apa, itu dibenarkan. Nak gelak pun boleh, cuma ada adabnya. Yang Nabi larang apa? Yang Nabi larang kalau banyak ketawa. Ha, itu yang mana yang Nabi larang. Kalau ketawa tak dilarang, tetapi kalau banyak ketawa, itu yang masalah. Bahkan ada hadis Nabi kata, fa inna kasratad dahik, sesungguhnya banyaknya gelak ni dapat mematikan hati. Bukan disebabkan gelak matikan hati, tapi banyak gelak. Dia nak menunjukkan kalau kita gelak, ketawa dengan kawan-kawan kita, itu bukan satu benda yang dosa. Tak. Yang mana kita cuma kena elakkan terlalu banyak sangat. Dalam 24 jam, 23 jam dia gelak. Ha, macam tu.
2: Gelak yang berlebihan.
3: Ha, berlebihan. Itu yang mana kita kena elakkan. Tapi kalau setakat kita bergurau dengan kawan-kawan kita, itu tak ada masalah. Itu benda yang dibenarkan.
2: Terima kasih, Ustaz.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
8: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
9: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp Perlis FM 0174541688.

Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

102.9 MHz kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat. Untuk pertemuan kita ruangan Chop 612 hari Khamis hari ini 27 Ogos 2026. Ini pun dah 9.16 minit malam. Masih lagi bertemankan saya lah. Boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi selamat malam kita ucapkan buat semua tak kira di mana jua anda berada. Ada yang tengah duk memandu tu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Ada yang duk kalut-kalut ni, mencari barang apa semua kan. Tambah-tambah lagi yang melibatkan anak-anak ni kan. Anak balik sekolah tadi, terpesan dah. Esok nak kena bawa tu, esok nak kena bawa ni. Tapi tadi tak ada nak pergi beli. Tengah kerja apa semua lagi. Waktu-waktu ni lah, alang-alang tu katanya pergi cari makan lah. Segan nak masuk kat rumah kan. Jadi kita harapkan pemandu anda selamat tiba ke mana jua anda tuju malam-malam ni. Dan semoga baik-baik sajalah urusan kawan-kawan yang lain tu. Ada juga yang tengah duduk berehat, ada juga yang tengah bertugas. Semoga malam ni bakal menjadi malam yang indah, malam yang tenang, malam yang sempurna. Untuk terus kita bersama juga sampai pukul 12.30 malam dalam ruangan Cerita Orang Pelih 612. Dan sekejap ada beberapa info yang kita nak kongsikan buat anda semua. Ruangan WhatsApp pun masih lagi terbuka, 017-454-1688. Tadi Tok Wan Cik mau petang katanya, dia ada bagi gambar kat kita. Nampak kabuk-kabuk sikit katanya, bercakapu kawasan rumah dia tu. Itulah dengan kita pun tahu juga kan, sekarang ni dengan monsun barat dayanya, dengan kurangnya hujan kan, dengan keadaan yang terbakar sana sini. Jadi kita harapkan dapat jaga betul-betul lah kesihatan kita, tambah-tambah dengan keadaan cuaca sekarang ni kan. Kurang-kurangkanlah buat aktiviti kat luar tu. Kalau rasa redup, tengok okey je cuaca tu, tak apa. Ni kau tengok cerah elok je, awan pun tak ada kan. Jangan duk cari pasal lah, duk pergi berjemur tengah-tengah hangat tu. Panah dapat, sunburn dapat, sakit pun dapat nanti. Gelok-gelok juga kan. InsyaAllah kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga kita pun dijauhilah daripada benda-benda yang tak diingini ni. Dan semoga kawan-kawan yang mana yang mungkin demam-demam sesemua ke batuk-batuk ke kan, diberikan kesembuhan dengan segera. Ubat pergi ambil dah, tapi itulah penyegan sikit. Nak makan ubat cukup susah. Kadang tu jenuh paksa barulah nak makan. Tak bolehlah macam tu. Banyak-banyak dah kan. Takkan nak biar je ubat tu duduk dalam peti air, ya, duduk kat dapur yang macam tu kan. Itiak lah. InsyaAllah kita harapkan supaya Allah SWT memberikan kesembuhan buat kawan semua. Dan semoga dipermudahkanlah segala urusan buat anda. Baik, jam yang keempat ni, macam biasa kita pun nak mainkan beberapa lagu yang kita pun dah susun bagi pertemuan kita. Pejam celik kita pun dah menghampiri ke penghujung bulan Ogos bagi tahun 2026. Dan banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa lagi. Jadi jangan duduk di mana-mana dah. Jom kita terus buka tirai jam yang keempat. Ruangan Cerita Orang Pelih 612. Terus layan Plus FM, serasi denganku.

Keempat pertemuan kita ruangan cerita mempunyai 6.12 malam ni. Switch Eye Oh Mine, lagu daripada Guns N' Roses. Umur kita kebukul 9.24 minit malam dah. Jadi kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu dan pastinya banyak lagi. Itu baru nak buka tirai jam yang keempat. No? Jangan duk kaluk-kaluk pergi mana. Jangan duk ubah-ubah lagi. Pastinya jam yang keempat ni kita akan cubalah mainkan lagu-lagu jiwang-jiwang sikit kan. Lagu-lagu slow rock yang mana kita boleh kongsikan, yang mana kita boleh putarkan buat hiburan kita bersama. Maklumlah waktu ni ramai yang tengah duk rehat-rehat, ramai yang tengah duk lipat kain ke, duk sembang-sembang ke kan kat rumah tu. Sagi pun dah nak masuk tidur dah. Jadi kita layanlah lagu-lagu yang jiwang-jiwang sikit malam-malam ni, no? Apapun, kita nak kongsikan ini satu info berkenaan dengan program Jelajah Farmasi dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026 yang akan diadakan pada 19 September jam 7 pagi hingga 5 petang yang bertempat di Dewan Besar Ferda Cuping Perlis. Dan antara aktiviti menarik yang menantikan anda, perasmian Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis, ada juga Perlis Farmasi Run 5km dan juga 10km, dan ada pelbagai lagi pameran-pameran yang menarik. Mai kenai ubat, tolak ubat tak sah, pameran agensi kesihatan dan juga swasta, ada juga pemeriksaan kesihatan dan macam-macam pertandingan yang akan diadakan sepanjang program tu berlangsung daripada pukul 7 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Jadi jangan lupa sama-sama ke Dewan Besar Felda Cuping pada 19 September 2026 untuk kita memeriahkan lagi program Jelajah Farmasi dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis bagi tahun 2026, okey? Jadi insyaAllah sekejap ada lagi info yang menyusul untuk kita nak kongsikan bagi pertemuan kita malam ini. Dan ada beberapa kiriman ucapan yang dah pun bersama dengan kita. Sekali kita akan bacakan. Untuk kali ini mana kita layan dulu. Ini dia Cinta Antara Benua, Armin dan Zirah. Perlis FM, serasi dengan keluarga.

102.9 MHz Ruangan Cerita Mempelai 6.12 edisi hari Khamis. Hari ini anda masih lagi bertemu dengan saya untuk jam yang keempat dah ni. Ini pun dah 9.34 minit malam dan pastinya kita banyak lagi lagu yang nak layan sama-sama terus sampai pukul 12.30 malam. Dalam pada masa yang sama, kita nak ucapkan terima kasih juga buat kawan-kawan yang dah pun bersama dalam ruangan WhatsApp ni. Terima kasih buat Kak Latifah, katanya Assalamualaikum Syed, selamat malam, selamat bertugas Plus FM, tetap di hatiku, lama tak dengar suara Syed, katanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Ada je suara saya ni, walaupun 2 minggu tak berkonti ni, tapi ada je suara saya. Kadang pukul 9 pagi, kadang pukul 3 petang, pukul 10 tu memang confirm ada, 10 malam tu. Tapi bersiaran set sajalah, bersempena dengan laporan Sukma kan baru-baru ni, yang mana saya dan juga DJ Shah kita berkampung 2 minggu kat Selangor tu. Sebab itulah lama tak dengar suara kan. Tapi jangan risau, malam ni saya kembali. Sampailah nanti, akan terus teman je dalam ruangan Cerita Orang Pelih 6.12 ni. Terima kasih banyak-banyak Kak Atifah. Dan seterusnya kita ada juga Tuan Jin, katanya Assalamualaikum, selamat malam Syed dan juga sahabat-sahabat Pukul FM. Minta siarkan lagu daripada Datuk Jamal. InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu-lagu permintaan tu, kita akan cubalah selitkan buat hiburan kita bersama nah, malam ni. Tak lupa juga buat Bahaman, Assalamualaikum Syed, selamat malam, selamat bertugas. Jam yang keempat macam biasa, lagu Jiwang kita nak terus layan. Lama tak bersama, lama tak dengar suara. Apa khabar, baik ke, katanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, betul itu Bahaman. Kita layan lagu-lagu Jiwang jam yang keempat ni. Alhamdulillah, baik-baik saja. Kita harapkan Bahaman juga dan juga kawan-kawan yang lain dalam keadaan yang baik-baik lah. Semuanya happy-happy je, tak ada yang stres-stres. Semoga segala urusan anda dipermudahkan selalu lah malam-malam macam ni kan. Kita pun nak tenang-tenang je. Jangan masuk tidur dalam keadaan kepala yang penuh sangat dengan buah fikiran tu. Risau-risau tak boleh tidur sekejap. Kalau boleh lena pun risau, mimpi ngeri. Jadi kali dah, no?

101.9 MHz. Masih lagi di jam yang keempat, Ruangan Cerita Om Khalid 6.12. Dan pastinya saya masih lagi menemankan anda di Ruangan Cerita Om Khalid 6.12 untuk hari Khamis hari ini. Adapun 27 Ogos 2026, macam yang kita tak beritahu tadi kan, pejam celik, tahu-tahu dah pun nak masuk hujung bulan 8 dah. Dan pastinya kita pun tahu di setiap tanggal 31 Ogos kita akan menyambut Hari Kebangsaan, mana untuk pada tahun ini dengan temanya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. 69 tahun dah negara kita ni merdeka. Jadi kalau boleh itu terapkan semangat patriotik yang tinggilah dalam diri kita ni. Dan bukan saja bila masuk bulan 8, bila masuk bulan Ogos, barulah nak kalutkan, nak semangat patriotik tu. Kata dialah yang paling bersemangat katanya. Bulan 8 masuk barulah duk kalut nak pergi tukar bendera lah, nak pergi beli bendera barulah, nak hias rumah lah apa semua kan. Sebelum-sebelum tu kadang tu nampak bendera koyak pun buat tak tahu je. Yang lagi sedih kan, nampak bendera jatuh atas lantai, dia boleh tengok saja kot lah nak angkat ke apa kan.

kita kena bersyukur tau. Orang-orang dulu ha, tu dia, dia masuk dah bab-bab orang-orang dulu kan. Tapi betul bila kita renungkan balik, susah payah nenek moyang kita mempertahankan kedaulatan negara ni, kita mudah-mudah je sekarang ni kan, nak buat hok tu, nak buat hok ni, sampai tak ambil bab langsung pasal negara kita ni. Tambah-tambah kita pun tahu kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, yang banyak agamanya, banyak bangsanya, banyak fahamannya. Jadi janganlah duk sentuh benda-benda yang sensitif ni, isu-isu yang sensitif ni, yang perkauman, yang nak resis apa semua ni, tak maulah. Kita nak hidup dalam keadaan yang harmoni, keadaan yang aman, sentosa je kan. Nak buat apa nak gaduh-gaduh ni, buat pening kepala je. Dalam masalah sendiri pun tak selesai lagi, nak pergi bergaduh pula dengan orang kan. Orang kata tak ada sakit, pergi cari penyakit. Dah kena lagi dia nak viral sana sini pula, padahal diri sendiri pun sama naik juga. Itulah kita harapkan, sudah-sudahlah tu dengan isu-isu perkauman ni kan. Kalau ada salah faham sekalipun, cuba cari cara yang paling elok untuk kita nak selesaikan, bukan dengan cara gaduh tau. Jadi apa pun alang-alang kita tak sembang pasal merdeka ni kan. Jangan lupa juga untuk sama-sama kita nak meriahkan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026, yang mana akan berlangsung pada hari Ahad ni pada pukul 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Jadi jumlah sama-sama kita semarakkan, semangatkan cinta negara, menghayati erti kemerdekaan dan juga mengenanglah jasa serta pengorbanan para pejuang negara. Boleh bawa kawan-kawan, boleh bawa anak-anak kan, yang mana rasa tak ada apa nak buat tu, Isnin pun cuti. Tak ada alasan dah kata Isnin kerja ke apa semua kan. Yang mana betul kerja tu kita faham lah. Yang mana yang cuti ni, kebanyakannya pasti tengah cuti lah nanti hari Isnin tu. Bolehlah bawa kita sama-sama meriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026, okey? Baik, ni pun dah 9.44 minit malam. Jangan duduk kali, bagaimana dah banyak lagi lagu yang kita nak layan. Ini dia, The Goo Goo Dolls. Perlis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

pun masuk jam yang kelima bagi pertemuan kita untuk hari Khamis hari ini, 27 Ogos 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Pastinya banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan bersama. Dan pejam celik macam tu je kan masa berlalu tinggalkan kita. Kita pun tahu-tahu ni pun dah pukul 10 dah. Dan pastinya ramai waktu ni yang dah mula nak masuk tidur. Kita nak ucapkan selamat malam lah no. Yang baru je duk kemah-kemah dah tempat tidur tu, nak bersedia dah nak tidur tu kan, kita ucapkan selamat malam, semoga mimpi yang indah dan harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelum ni. Santai-santai tak apalah, esok lagi sehari yang mana kerja yang macam biasa office hour tu kan, Isnin sampai Jumaat, esok tinggal lagi sehari lagi, lepas tu Sabtu dengan Ahad dah boleh tenang-tenang, relax-relax, dah boleh cuti dah. Jadi insyaAllah kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar apa jua yang kita rancang untuk lakukan hari ni, esok dan sampai bila-bila lah no. Dan pastinya untuk jam yang kelima ni banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama tanpa membuang masa lagi. Yang mana berjaga, jom kita teruskan lagi hiburan kita, okay, untuk pertemuan malam ni. Jangan duduk kali pergi mana dah, boleh ya kan, serasi dengan ku.

0: Mama janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama janganlah SMS masuk mengandu. Kenapa Mama buang sampah ikut dekat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai telefon dengan kereta baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM 102.9 MHz. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama. Banyak lagi lagu yang kita nak dengarkan ni. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, jangan terlepas untuk ikuti info-info yang akan kami kongsikan dalam ruangan social media juga. Anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Instagram untuk nak dapatkan lebih banyak info yang menarik. Dan untuk semua juga yang mana yang dah ikuti tu, jangan lupa jugalah untuk share-sharekan sama kepada kawan-kawan yang lain. Bagi ramai-ramai lagi follow Bukhali FM, bukan info saja yang anda boleh dapat di ruangan social media tu kan, malah anda boleh juga ikuti secara langsung program-program yang akan kami siarkan di live Facebook Polis FM tu. Contoh, kita ada Rentak Irama Melayu Asli dengan Bella dan juga Pak Su kan, kita ada juga Medic Radio, kita ada juga Acah-Acah Nehi-Nehi dan macam-macam lagi lah yang kita akan siarkan buat anda di live Facebook Polis FM dan juga live TikTok Polis FM tu. Jadi jangan lupa terus ikuti ruangan social media Polis FM, dan nanti kita akan sampaikan banyak lagi konten-konten yang menarik dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duduk kali di mana dah, sagi saya akan terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Polis FM, serasi denganku.

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Malaysia FM, serasi denganku.

Baiklah pun 11.13 minit malam kita di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang pukul 6.12 edisi hari Khamis 27 Ogos 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan pastinya untuk jam yang terakhir ni sekejap kita nak terus layan pilihan lagu sendu yang mana kita pun dah susun bagi pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan juga selamat malam buat semua yang mungkin ada yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah, harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik dah, dan semoga segala urusan kita, apa yang kita dah rancang untuk nak lakukan, semuanya berjalan dengan lancar dan juga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mana masih lagi bertugas, selamat menjalankan tugas yang telah diberikan buat anda sebenarnya mungkin. Yang mana masih lagi mungkin tengah memandu waktu-waktu macam ni kan, ada yang baru balik kerja apa semua, kita harapkan semoga selamat tiba ke destinasi. Dalam mana tu kita akan terus menemani anda sampai pukul 12.30 malam. Jadi tanpa membuang masa lagi, jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12, kita nak terus buka tirai ruangan layan sendu Butakah Cinta Spring. Dan pastinya pilihan-pilihan lagu sendu tak berhenti, kita akan terus layan di jam yang terakhir ni. Jangan lupa kali bimana dah, terus layan terus setia Perlis FM Serasi Denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Tayo Utara Rock Tanah Air melalui lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Kian Buruh Hantu muncul lagi kembali. 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026. 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik? Semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sehat seperti biasa, ubat dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Kian Buruh Hantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869. Frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng Buruh Hantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Guzman, Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan tu kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Gian Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abbot menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Gian Buruhantu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya. Dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah. Kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya. Seperti apa? Seperti N95 apabila keluar untuk menapis zarah halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan. Elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mood kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum? Ramai. Cik Zamani, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadliman Limbong Napi dari Kelapa Sabit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Pera, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan Jelutong Taiping, Syah Putera Mesing Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nur Syazaf, Nenek Ani, Lina Roslinda, Princess Sue, siapa lagi? Nur Azilah juga turut bersama-sama. Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi? Firwan Masran, Rashida Eddy dari Sarawak, Nolia Ramlilia, Nikmas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila and Request, Razak Balagi, Rosmera, apa nama Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi? Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Mama Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemaban mantap Abang Lori, Zai Surani di Temelo, Nani Ani, lagi siapa lagi? Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH. Pam-pam-pam. Mantap. Terus beribur lagi. Ini dia Mei dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi menerusi lagunya Hairan bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Bisan Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sebenarnya bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sebenar bulan kemasan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kubu-Kubu Beracun, Zul, Black Yan, Nolia Ramli. Kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syif Zek, Mani, Rohatun, Putri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Noraini, Nurjis, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa. Meluncur terus Dina Dino. Kena Melati juga turut hadir. Zaiz, Azmi, Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chok dari Ipoh, G Long juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tinggal jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan, insyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga terus bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok tolong tepi-tepi like-nya kasih padu. Jom terus beribu lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayan. Berisi lagunya Tinak Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih. Ya? 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu ya. Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah meniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shin atas name. Ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Pro 2 Rawang, Lady Heda Jamaria, Jumariah dari Tawau Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado Wan Baling Pro 2 Rawang. Member-member Bumper Pain katanya jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata. Mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya. Sumaihan Azrin Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini. Siapa lagi? Abdul Razak Ramdi, Shanun Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri. Mantap. Aini 67, Nampak SB Abang Lori Pamaban, Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri. Solihan Shop Paman Ujang Pamaban. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan, di luar konti dia orang nampak saya je, apa manis Pamaban, dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Game Burhantu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya.
Henry Hand, abang tipe dari Kuching Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Luri suka abang manis on air, mantap. Carol Anwar, Fidah Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Lontaran suara Akasha menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif, masih lagi di sini.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zul.

Persembahan Aerosmith menerusi lagunya I Don't Want To Miss A Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okay, 1.53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba. Ya, AA, jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga, Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi saling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul, sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah, tak payah bawa tunai lagi, semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tap, tak lepas-lepas. Tap, tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wan Zai, Nurjah 59, Sabaria Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Corner, Nadira Nisalio, Zajafar, Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Iza Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Rawang, mantap Usop. Perodua Tinted luncur terus GB semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Perodua ya, Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Perodua. Jangan tidur, jangan mengulang, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Perodua yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dari Richie Bansari, Amri.
Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrin Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

semua Raymond D dengan kerana janji. Iyalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja, keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je jerit juga, Abang RTM. Ada yang kata Abang Manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1, bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, sama lagi Gentleman 006, Kamaria, Jajah Kiyo, Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Raz, Putri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzi Lazim, Cek, ada Ani Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

Sebenarnya, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2:57 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasun Agar Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah, pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okay? Semak, cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je eh. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya eh. Dan kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Muhammad Nur Rahmat Pemaman juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza, Liza, Wan Sparwi, Asyamir, Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, kaset dah buruk luncur ke Batu Pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Manis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya. Saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Kan? Cak, gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasun Agar Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashida Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 3.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashida Utama. Ada yang dah terimpau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan, gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi? Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai jalur gemilang. Jalur gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Isha Arah 77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abil Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santaria Beruas, Andi 83, Adit Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faizah Jafar, Ayu juga hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Aina, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak, dia kata apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama bagi. Mat Yusri Luncur Batu Pahat, Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey, selamat tidur. Azfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax-relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bujur katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang bila rindu, sebut namamu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah A. Ali Hedwin dengan Berakhirnya Satu Percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit, bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Ya, berakhir percintaan itu biasa, tapi yang tak biasanya sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Nagai Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur, ya. Jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerja, kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng-geng berhantu, mereka akan bermimpi di siang hari. Waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya, bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita, kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting, bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat. Wan KC, selamat pagi Wan KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noi, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Na juga turut hadir, Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafiza, Marina Zinon, Zam 67, Abi Hashim, Ilan Rashid, ada Mak Tok, siapa lagi? Is Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam, Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zul Pokjo, hadir Abang Manis, mantap hadir. Ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang Menangis Tepi Bujur Katil. Okey, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam Kondisi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ini dia Hasarum Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika, boleh, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu ini Dil Kia Kare. Jadi terus layan, terus dengar Nasional Kemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lukis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu ah. Ha? Buat kuih kan, panas je. Ha, jangan hayal pula dengarkan lagu sambil kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Ha, ni dengar lagu kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni. Pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Ha, itulah saya cakap. Ha, siapkan kuih tu. Ha, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini ya. Sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat dia kan. Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir. Terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas itu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas tu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zaila Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia. Terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melaporkan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Syazila. Mantap semua. Mok Wan, Wisop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama. Luncur sampai pagi. Wisop, macam mana Wisop? Geng-geng Pro 2, okey semua? Geng-geng Pro 2, ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tau? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE Izinkan Selamanya dan Memuli Hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okey? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita. Menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan. Menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri 9 Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah. Yang raudah pula akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nona Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayyanah Abdullah, dan rakaman raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

0: Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap, sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beriria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki. Ustazah nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin-muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin-muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah kepada Allah, kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala, macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat, wuduk aku tadi sempurna ke tidak, basuh ke tidak muka, macam tak basuh je, sanggup cabut balik telekong ambil wuduk balik, basah-basah baju ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin-muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita, engkau riak kan pagi tadi kan, engkau buat kerana nak nginding dekat bos kan, sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan, macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah, kan nak pilih yang mana? Tak yalah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian, yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurgamu, ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dengan memujuk hati, pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ni berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas. Letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita, muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati, muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam murkanya Allah. Sengaja mati bunuh diri, murkanya Allah. Tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya Ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila Ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati bohong tak sedih, tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah Ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan Ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi Ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari, tak mengapa lagi. Tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah. Lalu depan aku, siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan. Mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik, apa buruknya. Nak memandang apa baik, buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri. Just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia. Buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita. Kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ni ada beberapa ibu mengadu, Ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya Ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah Ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan ibu menangis-nangis. Subhanallah Allah, muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper Ustazah, tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia, itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah, peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya, bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar. Hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun. Tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak agak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik. Undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal. Tak mesti jadi ustaz, ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu. Ni Allah redha ke tak redha? Ni Allah suka ke tak suka? Ni kalau aku buat macam ni, mak ayah aku tahu, marah ke? Suka kalau aku buat macam ni. Muslimin muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang. Muslimin muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu. Muslimin muslimat, ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji tu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah. Al-Hajju Arafah. Main lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal teruslah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah. Hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Live muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa rabbighfirli wali walidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen, muslimin muslimat rahmati Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham ke tak faham muslimin muslimat rahmati Allah? Jadi saya terus terduduk, terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz, ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

Loving One dengan terima kasih. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan melalui National Game Buruhantu. 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada, 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 5.5 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat, ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya sedikit, kata orang itu kata-katalah untuk hari ini . Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur dan ucapkanlah alhamdulillah. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Untuk edisi hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hai, Sazali Ahmad akan terus menemani anda hingga jam 10 pagi nanti. Dan terima kasih untuk dua rakan penonton jutera kita berada di Bilik MCR pagi ni. Dan anda yang berada di mana sahaja yang terus mendengarkan kami di frekuensi kami, yang stream kami di RTM Klik juga, terima kasih kami ucapkan untuk anda. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 6.3 minit pagi sebentar tadi, Zuhur 1.23 minit tengah hari, Asar pula 4.29 minit petang, Maghrib akan masuk pada pukul 7.29 minit malam, dan ekskalibur waktu isyak 8.39 minit malam nanti. Saya ulangi sekali lagi saudara, subuh 6.3 minit pagi, Zuhur 1.23 minit tengah hari, Asar pula 4.29 minit petang, Maghrib akan masuk pada pukul 7.29 minit malam, dan akhir sekali waktu isyak 8.39 minit malam nanti.

Anak.

0: Ustaz.
1: Haba, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, kadang-kadang kan rasa macam tak larat sangat, letih sangat dengan kehidupan ni. Jadi, ada tak apa-apa zikir yang mudah, Ustaz, yang dapat bagi kekuatan kepada kita ni untuk terus semangat, untuk terus keep fighting dalam kehidupan ni? Ustaz, abang, Ustaz?
3: Perkara ini juga pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Anak kandung baginda, iaitu Fatimah, berkahwin dengan Sayyidina Ali. Maka Fatimah juga ada buat kerja di rumah. Lalu Fatimah mengadu tentang berkaitan tangan beliau ni ada kesan lah, bila buat kerja rumah ada kesan. Maka Fatimah pun nak bertemu Nabi SAW untuk minta pembantu, untuk orang yang membantu beliau di rumah. Kemudian beliau pun pergi ke rumah Nabi SAW, namun baginda tak ada. Yang ada Aisyah. Maka Fatimah pun ceritalah ke Aisyah benda-benda yang mana yang beliau nak ceritakan. Lalu bila mana Nabi SAW balik, Aisyah pun cerita benda tersebut kepada baginda. Diringkaskan cerita, baginda pun balik, lalu Aisyah pun ceritalah apa yang mana diceritakan oleh Fatimah tadi. Kemudian Nabi SAW pun pergi ke rumah Sayyidina Ali dan Fatimah. Bila baginda datang, baginda sebut apa? Baginda sebut, nak tak aku ajak benda kat hampa ini, benda yang khairan mimma sa'altuma, benda yang lebih baik daripada apa yang hampa minta. Ingat balik tadi, Fatimah pergi nak minta apa? Nak minta pembantu rumah. Tadi baginda pun jawab balik, nak tak aku ajak kat hampa benda lebih baik daripada apa hampa minta. Kemudian apa yang mana Nabi SAW ajak kan? Baginda ajak supaya sebelum tidur ataupun waktu nak tidur itu, bertakbirlah, sebutlah Allahu Akbar 34 kali. Kemudian Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah 33 kali. Simple, mudah. Kemudian di akhir hadis ini Nabi sebut apa? Nabi kata, fahuwa khairul lakuma min qadim. Zikir-zikir yang aku ajak tadi itu lebih baik untuk hampa berbanding pembantu rumah. Jadi ini benda yang mana yang dahsyat, yang ajaib. Kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Mataraktuhu. Aku tak pernah tinggal pun zikir tadi itu. Munzu sami'tuhu minan Nabi SAW. Sejak aku dengar daripada Nabi SAW ajak tadi. Ini perkataan Sayyidina Ali ni besar juga. Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang ada tertinggal juga zikir-zikir sunat dalam kehidupan kita bila kita sibuk kan. Tapi Sayyidina Ali kata, aku tak pernah tinggal. Orang tanya balik, wala laylatas siffin. Malam peperangan As-Siffin pun kau tak tinggal juga ke? Peperangan Siffin ni apa? Kita tahu zaman Sayyidina Ali ada dua peperangan yang dahsyat. Peperangan Jamal, peperangan Siffin yang mengorbankan ribuan sahabat. Dahsyatlah perang itu. Jadi orang tanya, malam As-Siffin pun engkau tak tinggal? Ali kata, ya, aku tak tinggal juga. Jadi nak menunjukkan Sayyidina Ali amalkan zikir ni sampai ke hujung hayat. Jadi sebab itu, sebelum kita tidur, kita sebut takbir Allahu Akbar 34 kali. Kemudian Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Maka hidup kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ustaz,
1: habaq.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama dalam program menjelang fajar. Mudah-mudahan fajar yang kita mulakan pada pagi ini dengan kita membaca Al-Quran dan kita mentadabburnya. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan baca Al-Quran dan tafsir pada ayat 177 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين

عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 177 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Allah kata bukanlah dianggap perkara kebajikan. Albir maksudnya kebajikan, bukan dianggap kebajikan an tuwallu wujuhakum, yang mana kamu menghadap wajah kamu qibalal masyriqi, arah timur, wal maghrib dan arah barat. Apa maksud ayat ni? Ayat ni Allah nak sebut tentang orang yang duk kalut pasal arah kiblat ni, menghadap timur, menghadap barat pun semua ni, bukan itu semata-mata kebajikan. Allah nak cerita kebajikan ni banyak lagi. Sebab itulah kadang-kadang kita fokus, kita tumpu pada suatu benda dalam kebaikan agama. Maksudnya agama ni banyak. Sebab tu syurga ada banyak pintunya. Pintu untuk puasa, pintu untuk sedekah, pintu solat. Jadi banyak pintu. Jadi pintu ni nak menyatakan manusia ni, dia ada cenderung dia, dia ada minat dia. Jadi dalam kita minat sesuatu perkara, jangan kita tinggal kebajikan-kebajikan yang lain. Ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walakinnal birra. Tengok Tuhan kata apa? Tetapi Tuhan kata kebaikan atau kebajikan yang sebenarnya ialah man amana billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Inilah pokok pangkal asas dalam agama, mesti beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Sebab manusia bila tidak beriman kepada Allah, mana-mana kebaikan yang dia buat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana manusia bila hidup kat dunia, dia tak ingat kata adanya hari akhirat, dia akan tersesat daripada jalan yang benar. Jadi Tuhan kata hendaklah beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal malaikati dan para malaikat. Maksudnya ada malaikat Jibril, Mikail, ada malaikat yang menurunkan rezeki, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat Raqiq dan Atin, ada malaikat Malik Ridwan. Allahu Akbar. Jadi inilah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugaskan di muka bumi ini, alam dunia ini. Ini tugas khas yang Tuhan bagi kepada para malaikat, dan kita beriman. Wal kitab, dan kitab, kena beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, dan kita beriman dengan para nabi. Maksudnya ayat ini nak menyatakan ada orang beriman kepada Nabi Isa sahaja, ada orang beriman kepada Nabi Musa sahaja. Tetapi Islam yang kita anuti ini ialah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita beriman semua nabi, dari Nabi Adam sampailah Nabi khatamul anbiya, penghujung kepada sekalian para nabi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atal mala ala hubbi, atau kebajikan lagi ialah kita memberi harta kita, kita menginfakkan harta kita, ala hubbihi, kepada sesiapa yang kita kasihi. Zawil qurba, sama ada kaum kerabat kita, ataupun bahasa lain kita kata adik beradik kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang yang terputus berkalan. Maksudnya dia pergi mana? Tetapi bekalan habis, terpaksa singgah mana-mana nak minta sedekah. Jadi kita ni kalau orang minta macam tu, kita bagilah. Mungkin dia nak pergi mana-mana, mungkin dia terputus bekalan. Ibnus sabil, Ibnus sabil ni salah satu golongan dalam asnaf yang 8. Wasailin, orang yang meminta-minta. Orang hak minta kita bagilah, tak payah kita nak soal banyak. Hang ni minta betul ke, kan hang nak tipu? Ha kan, tak payah. Tuhan kata hak mana minta bagi sudahlah. Lillahi ta'ala, sama ada dia betul ke dia tak betul ke, kita serah kat Tuhan. Wafir riqab, wafir riqab ni maksudnya kita bagi tu untuk kita merdekakan hamba. Zaman kita hamba tak ada, zaman Nabi ada. Mungkin zaman selepas zaman kita, mungkin wallahualam, mungkin ada hamba semula. Dalam Islam sebenarnya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah suruh kita memerdekakan hamba. Jadi tidak benarlah
kalau orang kata Islam adalah satu agama yang suka memperhambakan sesama manusia, sebenarnya salah. Yang tepatnya dalam Al-Quran, Tuhan sebut memerdekakan hamba. Denda ni memerdekakan hamba. Termasuklah ayat yang kita baca. Wa aqama salah, dan mendirikan salat. Wa ata zakah, dan bayar zakat. Kita ada zakat pertanian, kita ada zakat ternakan, kita ada zakat fitrah, zakat mas. Kita yang ada harta sinar-sinar sekalian, jangan lupa untuk kita bayar zakat kepada Majlis Agama Islam Perlis. Walmufuna bi'ahdihim, orang yang menepati janjinya, maksudnya buat baik itu, iza ahadu, apabila dia berjanji. Orang yang menepati janji pun itu adalah sebahagian daripada kebajikan yang Allah ganti dengan pahala. Wasabirina fil ba'sa, orang yang sabar fil ba'sa, ketika dia sempit, maksud dalam keadaan dia duit tak ada, maksud dia sabar. Wadharra, ataupun dalam keadaan dia mudarat, penuh dengan penderitaan. Wahinal ba's, begitu juga dalam peperangan. Maksudnya kena sabar. Sabar ni kadang kesempitan hidup kita, sabar dalam keadaan kita sakit, sabar dalam keadaan kita pi perang. Ulaikal ladzina sadaqu, Allah kata mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul taqun, dan mereka itu juga Tuhan kata itulah sebenar-benarnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan jadikan kita semua daripada golongan yang dinyatakan dalam ayat ni, dan itulah kebajikan yang Tuhan nak bagi kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Perlis, selamat pagi Malaysia. Untuk edisi hari ini Jumaat 28 Ogos 2026. Terima kasih AI, terima kasih Sat Farid di Beli MCR. Rakan-rakan di stesen pemancar perempau, anda pendengar setiap Perlis FM di mana sahaja waktu ini. Apapun yang anda tengah lakukan, kondisi anda, situasi anda waktu ini, harapnya semua dalam keadaan okey, semua dalam keadaan baik, dan hati kita sentiasa baik, dan berusaha untuk jadi orang baik-baik. Semuanya baik-baik, segalanya baik. Maring-maring, sudah bertugas, selamat bertugas. Lagi semalam lagi bertugas, tak balik rumah lagi. Berjuang dan terus berjuang.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035, termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan penempatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah agensi perisikan pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Silat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

sama-sama kita siapkan diri kita. Sama-sama kita lapangkan masa kita. Kerana masanya hampir tiba. Untuk sama-sama kita menyambut Gerbang Kemerdekaan Malam Ambang Hari Kebangsaan 2026 untuk negeri Perlis ni akan berlangsung pada waktu malam jam 8 malam di Kompleks Tuanku Syed Putera, Kompleks Sukan Tuanku Syed Putera. Jadi jangan lupa untuk sama-sama turun memeriahkannya hari Ahad 8 malam, ingat eh. Esok Lucia tu. Jadi kawan kita yang ramai-ramai sekarang ni semua dah pun turun hari-hari ke Kompleks Sukan Tuanku Syed Putera tu untuk menjalankan rehearsal mereka dengan cara masing-masing, dengan bahagian masing-masing, dengan tanggungjawab masing-masing. Jadi untuk semua pengelola, untuk semua yang telah pun menjalankan tugasan mereka, engkau dengan tugasan engkau, aku dengan tugasan aku kan. Semoga bila semuanya dicantumkan sekali pada hari kebangsaan nanti, semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Tahniah untuk semualah yang telah pun sama-sama bekerja kelas turun padang menjalankan rehearsal, latihan dan sebagainya untuk memberikan persembahan terbaik kepada rakyat negeri Perlis sempena sambutan ulang tahun dan hari kebangsaan yang akan peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung pada hari Ahad 8 malam nanti. Okey, tapi cik waktu tu cik kena kerja. Tapi tak apalah, cik akan membantu untuk sama-sama menyambutnya di Konti Perlis FM, memberiakan Konti Perlis FM di Malam Merdeka nanti. Ada macam-macam program sisipan kita. Tunggu.

Entas Jis, MC Hammer. Dah pun buat kita 7.25 minit pagi. Anda mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM bersama saya Sezali Ahmad aka Jali gitu. Hingga jam 10 pagi nanti. Ramai dah pun mula bercuti dah. Oh, tahun-tahun lah nak cuti sekolah kan. Jadi adik-adik kita dah pun bersedia dengan program masing-masing, pengisian masing-masing menyambut cuti sekolah ni. Jadi selamat bercuti untuk ibu bapa yang cuti awal. Oh kan, dia tanya, eh saya cuti lah hari ni. Oh kan, dah isi borang cuti, siap-siap dah, siap masuk Hermes, awal lagi dah. Oh, ini cuti lebih pada anak sekolah pula kan. Jadi semoga percutian anda, perancangan ataupun destinasi percutian anda semua berada dalam landasan yang betul. Perancangan juga dilengkapi dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah masa berkualiti anda bersama dengan keluarga sampai hari cuti ni semuanya akan berjalan lancar. Tapi kita ingat ya, ingat perlu diingatkan ya, supaya kita mengenal pasti risiko-risiko. Yalah, bila ada musim hujan dan sebagainya, tempat-tempat yang tak boleh kita pergi, tempat-tempat berlakunya kepala air dan sebagainya. Sebagai ibu bapa, orang yang menentukan ke mana hala tuju kita, tolong pastikan risiko yang ada di satu kawasan tu, kita tidak bawa keluarga kita menghampiri risiko tersebut. Tak nak dengar berita-berita tentang bila ada musim percutian, ramai yang terkena kepala air dan sebagainya. Na'udzubillah lah kan. Ini peringatan yang perlu kita ingatkan selalulah. Okay, tentang ramalan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk edisi hari ini 28 Ogos 2026. Hello Man Malaysia. Man Malaysia hari ini melaporkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk negeri Perlis ni pada waktu pagi. Petang juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam nanti tiada hujan. Itu yang dilaporkan oleh Man Malaysia. Dan suhu kita minimum 25 darjah Celsius, maksimumnya 32 darjah Celsius. Minimum 25, maksimumnya 32 darjah Celsius. Itu yang dilaporkan ataupun dan telah pun diramalkan oleh Map Malaysia. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Negeri Perlis, yang sentiasa hari-hari update. Nah, boleh kita baca dan kita sampaikan kepada anda. Perjalanan hidup kita hari ini masing-masing punya empunya. Masing-masing empunya cerita. Masing-masing cara jalan penyudahnya. Cara masing-masing. Masing-masing. Kau dengan cara kau, aku dengan cara aku. Kau jangan kacau aku tak kacau kau. Baliknya kita sentiasa bantu-membantu. Agitah.

Masing-masing punya jalan cerita masing-masing. Masing-masing ada buku 3-5 tersendiri. Pandai-pandai tulis, pandai-pandai padam lah. Kadang-kadang padam tak clean. Padam tak clean penat. Hasil contengan sendiri. Itu jadi masalah tu. Seperti yang kita ketahui, dunia dikejutkan dengan satu peristiwa yang sangat mengerikan seperti yang berlaku di Nepal. Ini sesuatu yang amat-amat mendukacitakan, amat-amat menyedihkan, amat-amat mengharukan, juga melibatkan rakyat Malaysia. Katanya seramai 55 orang lagi yang masih lagi belum dapat dihubungi. Banjir di Nepal, kedutaan jejak rakyat Malaysia di Hospital Kathmandu. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berhubung rapat dengan hospital di ibu negara Nepal bagi mengenal pasti sekiranya terdapat rakyat Malaysia yang dibawa bagi mendapatkan rawatan susulan banjir besar yang melanda negara berkenaan. Ketua kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, berkata langkah itu diambil berikutan kekangan komunikasi dengan mereka yang berada di kawasan yang terjejas. Memandangkan pada masa ini berlaku kekangan dari segi komunikasi dengan mereka, jadi pihaknya sedang berhubung rapat dengan pihak hospital terutama di Kathmandu bagi mengenal pasti sekiranya terdapat rakyat Malaysia yang dibawa ke Kathmandu untuk tujuan rawatan. Seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini gagal dihubungi berikutan banjir dan kemusnahan dicetuskan limpahan sungai Bod Koshi di arah Rostua, Nepal. Dan ianya sangat-sangat mengejutkan kita, sangat-sangat mengejutkan dunia. Mengikut kejadian itulah, seorang pengusaha aktiviti trekking di Nepal cemas menunggu khabar terkini mengenai nasib beberapa rakan, jiran serta kenalannya termasuk dari Malaysia yang dilaporkan hilang susulan banjir besar melanda sempadan Nepal dan Tibet. Saligram Arya yang berusia 45 tahun yang lebih dikenali dengan panggilan Abang Sali, beliau berkata beliau bimbang kerana masih gagal menghubungi beberapa kenalannya termasuk enam rakan yang berada di lokasi immigration China ketika kejadian. Dan selain empat jiran dari kampung yang turut terjejas ketika dalam perjalanan untuk tujuan keagamaan di Tasik Goseng Kunda, beliau sudah cuba menghubungi mereka tetapi tidak berjaya katanya. Dan pihaknya masih menunggu maklumat mengenai keadaan mereka. Dan beliau juga difahamkan bahawa lebih 100 orang yang kebanyakannya warga asing berada di immigration China ketika kejadian. Sebelah sana pun kena, sebelah sini pun kena. Ketika itu, ketika kejadian itu, mereka dikatakan sedang beratur untuk proses custom sebelum meneruskan perjalanan ke Tibet bagi mengikuti rombongan ziarah Kailash Manasarova. Dan sebelum itu, media telah pun melaporkan 50 rakyat Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi oleh ahli keluarga. Banjir yang dahsyat tu berlaku kira-kira 8.45 pagi selepas sebuah tasik glasier dilaporkan pecah. Memang bukan kecil. Air menderu dalam jumlah yang sangat besar, kata Telegram. Dan apabila datang serentak, semuanya dihanyutkan. Berdasarkan apa yang diberitahu kepadanya, katanya kenderaan seperti bas, lori dan kereta turut hanyut. Itu yang seperti yang kita tengok dalam video ataupun VTT di media sosial. Malah ditemui di sepanjang sungai kira-kira 200 km dari lokasi, bas-bas ataupun lori yang dihanyutkan tu dibawa sejauh 200 km. Katanya rakan-rakannya turut memaklumkan mengenai penemuan mayat dan anggota badan di beberapa lokasi sepanjang sungai selepas air mula surut. Ada mayat yang dijumpai dalam keadaan lengkap, namun ada juga yang hanya ditemukan sebahagian anggota badan seperti tangan, kaki dan kepala. Dan keadaannya sangat teruk, deruan air sudah berhenti tetapi kesan dan kemusnahannya masih ada di mana-mana. Jumlah korban masih lagi belum dapat dipastikan. Dan kita doakanlah, kita doakan rakyat Malaysia yang berada di sana
rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi tu akan dapat dihubungi segera. Dan ada berita di hujungnya, ada berita baik di hujungnya, ada berita yang boleh membuatkan kita tersenyum. So, tak ada cerita yang diakhir dengan titis air mata. Itu yang kita harapkan dan sentiasa berdoa. Namun takdir Allah SWT yang menentukan. Dan kejadian 55 rakyat Malaysia yang masih belum gagal dihubungi oleh pihak kedutaan Malaysia, itu yang merisaukan kita. Dalam kerisauan itu perlu ada doa yang tak pernah kita putuskan, yang tak pernah kita berhenti untuk terus berdoa kepada Yang Maha Esa atas keselamatan rakyat Malaysia. 3:37 pagi.

0: 1.9 MHz dalam hingga pagi dah pun membawa kita 7.41 minit pagi dah geng. Bersama saya Zahri Ahmad yang masih lagi popek-popek untuk anda bermula pukul 6 pagi tadi sampai 10 pagi nanti. Cuaca pagi ni sejuk. Sama ada sebelum ni kita tengok, wow, kita nampak kabus. Sekarang ni kita tengah kena fikir pula, kabus ke jerebu ke ni? Kabus ke jerebu ke ni? Sekarang pun kita kena tengah fikir juga. Ramai-ramai yang tengah fikir, rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia sekarang tengah fikir sekarang ni kan. Confuse.
1: Ini pemadam api ke penyembur racun?
0: Okay. Kita nak tengok balik apa yang dimuatkan dalam e-akhbar kita. Saya hanya bacakan apa yang tertulis dalam akhbar tanpa ada tokoh tambah apa semua. Kita ada hak itu tanah negeri, kata MB Perlis sedia disaman isu roboh kuil. Kerajaan Negeri Perlis bersedia berdepan sebarang tindakan saman sivil yang mahu dikemukakan pihak tertentu susulan operasi perobohan kuil Virama Kaliaman di Bukit Lagi. Dan Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata tindakan saman dianggap sebagai perkara biasa dan pihaknya sedia mempertahankan tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan sebelum ini. Dan beliau berkata kerajaan negeri mempunyai hak mutlak ke atas pemilikan hartanah berkenaan di bawah Akta Kanun Tanah Negara dan keputusan perobohan itu mengambil kira pelbagai aspek. Bagi pihak kerajaan negeri, katanya beliau bersedia, pihaknya bersedia sekiranya disaman kerana mengambil tindakan merobohkan kuil itu. Jadi pihaknya akan sentiasa menunggu. Jadi tunggulah katanya. Dan sebab pihak kerajaan negeri sebagai pihak kerajaan negeri mempunyai hak dan memandangkan ini adalah tanah negeri. Dan pihaknya akan mempertahankan. Mengulas lanjut, Abu Bakar turut menasihatkan, Menteri Besar turut menasihatkan kumpulan yang cuba membangkitkan sentimen perkauman melalui penganjuran perhimpunan tertentu agar menghentikan segala tindakan itu. Dan beliau juga mengingatkan pihak dari luar Perlis supaya tidak mencampuri atau menyertai perhimpunan berkenaan dan menasihatkan penyokong agar bertenang dan menyerahkan isu ini kepada pihak berkuasa untuk menangani situasi itu dengan sebaiknya. Kerajaan negeri sudah memberikan masa secukupnya pada peringkat awal, namun jawatankuasa kuil sekadar menyerahkan memorandum tanpa sebarang ketetapan yang menyebabkan proses itu tertangguh terlalu lama sebelum tindakan diambil. Dan pihak polis memberi amaran kepada semua pihak agar tidak bertindak mengikut emosi dalam isu perobohan kuil sehingga bertindak menganjurkan perhimpunan di lokasi tertentu. Ya, semoga segalanya dapat diselesaikan dan segalanya berjalan dengan lancar. Tak ada perkara yang tak ingin berlaku dan kita sentiasa mencari titik persamaan antara sesama kita. Itu yang pasti. Undang-undang, tetap undang-undang. Apa saja yang betul, kita harap dibetulkan. Dan segalanya, segala masalah, segala percanggahan, segala kebuntuan akan dapat sama-sama kita cari jalan penyelesaiannya dengan cara yang baik, dengan cara yang berhemah, dengan cara kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai mentaliti yang sangat-sangat hebat.

0: Minta maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?